0: Si kecil nggak nafsu makan, mungkin.
1: Teman terbaik kamu.

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak! Diam!
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
5: Mina.
6: Ya, Tante.
5: Sini.
6: Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
6: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
6: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
6: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
7: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,6 Pro FM, RR Band Aceh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ternyata memang nilai akademik ya dinilai belum cukup hadapi dunia kerja. Jadi buat kamu nih, terkadang prestasi akademik kan dinilai tetap penting, tapi belum cukup menjadi penentu keberhasilan seseorang di dunia kerja. Generasi muda juga perlu membangun keterampilan non-akademik yang bisa menunjang kemampuan beradaptasi dan juga berinteraksi sama orang lain. Jadi founder Fabika House Creative Zamira Bibi mengatakan sistem pendidikan selama ini cenderung menitik beratkan pada pencapaian nilai akademik. Padahal setiap anak itu punya potensi dan kekuatan yang berbeda sehingga nggak bisa diseragamin loh teman berdua. Ibaratnya kayak gini teman ya, misalnya kayak dia pinternya di bagian seni, nggak bisa disamain yang jago matematika misalnya ya kan. Kurang di matematika dia jago di seni dan sebagainya. Nah. Jadi banyak anak yang punya nilai akademiknya tinggi tapi kesulitan loh saat menghadapi proses wawancara kerja karena kurang mampu mengkomunikasikan pengalaman dan kompetisinya. Sebaliknya, enggak sedikit juga loh individu dengan kemampuan akademik biasa justru punya keterampilan interpersonal dan juga kepemimpinan yang baik. Jadi menurut Zamira, orang tua dan pendidik juga harus bisa mengenali karakter serta potensi anak sejak dini. Dengan demikian, pengembangan kemampuan itu enggak hanya berfokus pada nilai rapor, tapi juga pada kemampuan komunikasi, kepemimpinan diri, dan juga karakter. Dan kita ajak juga nih generasi muda ya untuk memperkuat nilai-nilai spiritual, terus mengenali diri sendiri, seberapa kenal sih kamu sama diri kamu sendiri gitu, dan juga menentukan prioritas pengembangan keterampilan sesuai potensi masing-masing. Dan menurutnya AI sekarang itu bisa menjadi alat bantu, sangat-sangat termanfaatkan ya guys, tapi kualitas sumber daya manusia tetap menjadi faktor utama dalam menghadapi persaingan di masa depan. Nah teman berdua, lagi-lagi juga aku ingatkan buat kamu yang senang pakai AI, misalnya katakanlah ChatGPT ya ataupun Gemini segala macam lah, itu harus kamu cek lagi bener apa enggak gitu, karena aku pernah coba ternyata salah juga gitu ya kan, ada juga yang salahnya. Jadi memang harus promnya isi benar-benar, terus cek lagi berdasarkan penelitian apakah sudah benar gitu kali ya. Oke teman berdua, ayo pentingnya kita harus selalu bersama. Oke, ini diaran selalu bersama, tetap dengerin terus Pro 2 Band Aceh, teman terbaik kamu. Oh.

0: Assalamualaikum. Hai warga Banda Aceh dan sekitarnya. Ada kabar seru buat para pecinta kopi Aceh. Tanggal 27 sampai 28 Juni 2026 akan berlangsung Aceh Specialty Coffee Competition 2026 di Kava Roastery. Tanggal 27 dan 28 Juni 2026 akan ada kompetisi manual brew, espresso bar, dan cup tester dari para peserta Aceh yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan di tanggal 28 ada fun cupping dan silaturahmi roastery Aceh yang terbuka untuk umum. Yuk datang dan nikmati keseruan dunia kopi Aceh bersama di ASCC 2026.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo,
1: udah.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman.

0: Teman terbaik kamu.
1: Lebih ada.

0: kebersamaan kita juga tidak bisa lama-lama lagi ya pendengar ya. Mungkin sekitar 5 atau
1: seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
0: Tapi aplikasi Telegram yang biasa reguler tentu saja ada ya. Nah,
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2. You said you hated the-

92,6 Pro FM, RR Banda Chat Motor Baik Kamu. Teman Pro 2, apa kabarnya hari ini? Baik-baik aja kah? Ya, terkadang ya, zaman sekarang anak muda kayaknya walaupun gak baik-baik aja, tapi tetap bilang gak apa-apa kok. Ya gak apa-apa, kalau memang kamu lagi gak baik-baik aja kok, teman Pro 2 ya. Ya, namanya kita semua hidupnya sedang, semua manusia di muka bumi ini semuanya sedang berjuang, sedang berproses ya, dan juga terkadang kita jadi ngelirik kiri kanan gak sih, kayak ngelihat iduh dia kok bahagia kali, dia enak banyak duit gitu segala macam ya. Percayalah teman berdua, semua ada porsinya masing-masing ya. Yang jelas tetap semangat dan tetap dengerin terus Pro 2 Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: ini dibutuhkan sekitar
1: 82. Udah pada sarapan belum? Sarapan apa nih? Bubur. Bubur apa? Bubur Asyura kah? Sama apam kali teman berdua. Nah.

memperingati Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah yang digelar pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Besar di Kompleks Dekranasda Aceh Besar Gampung Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar pada hari Kamis 25 Juni 2026. Nah, para peserta yang berasal dari TB, PKK Kecamatan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD serta Organisasi Masyarakat Islam BKMT Aceh Besar kelihatan memang ya. Mungkin kamu udah lihat videonya itu bersemangat kali. Kebayang gak sih kalau ibu-ibu lagi ikut lomba kayak mana ramenya? Iya kan? Belum lagi lucunya karena ibu-ibu kan gak bisa diem ya. Namanya juga perempuan, kita tuh kejar target sehari itu sekitar 20.000 kata. Dia ngomong soal tradisi terapa ya kan, tradisi bubur Asyura ini untuk dikenalkan kepada generasi muda. Ini warisan budaya yang harus terus dijaga dan dilestarikan supaya enggak hilang ya kan. Kan enggak lucu kalau anak muda nanti tanya, apam itu apa? Terapam itu apa? Bubur Asyura itu apa? Aku taunya itu bubur ayam, bubur apa? Bubur sumsum. Ya, jadi kita wariskan nih budaya-budayanya ya. Dan juga banyak masyarakat yang hadir loh. Sebagai wujud semangat lah, berbagi dan kebersamaan. Yang hadir pasti dapat makannya ya kan? Akhirnya kalau kita teman radio masih di Spada bareng aku Amidali sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap dengar terus. Dua Banda Aceh,

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pada.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman

0: kasih besar kami yang kami inginkan menjadi padi MP Syariah Hal Gampung Lama.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: memfasilitasi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Buka diri. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Semakin bagus gitu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM.
1: Teman terbaik.

0: yang ditakutkan. Padahal memang
1: aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

0: Aku anak SD, bajuku merah putih.
1: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
2: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
3: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

92,6 Pro FM, NR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak terasa aja nih dari 5 jam aku temenin kamu sedari tadi. Makasih banyak-banyaknya. Aku doain semoga tetap sehat, rezekinya lancar ya kan, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang yang membuat kamu menjadi lebih baik pastinya ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, tetap dengerin terus Pro 2 Banda Aceh. Aku Amidalisi, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat pagi menjelang siang. Tentunya kali ini ketemu sama aku Michael di Santai Siang dan juga di Pro 2 Hitlist. Tentunya untuk hari Jumat ini di 26 Juni 2026. Ini keren ya, tanggal cantik kalau kata orang-orang, 2606 ya. Udah 2606, 26 lagi ujungnya ya. Dan tentunya kita masih di suasana euforia bola gembira Piala Dunia 2026 juga ya. Dan mungkin ada beberapa tim favorit teman Pro 2 yang sudah memastikan lolos ke babak 32 besar. Karena kali ini mulai tahun ini memang jumlah peserta Piala Dunia itu ditambah ya, dari yang biasanya itu 32 negara yang ikut serta, sekarang sudah menjadi 48 negara, teman Pro 2. Jadi memang yang biasanya habis penyisihan grup langsung ketemu babak 16 besar ya, kali ini ketemu lagi babak 32 besar dulu. Dan tentunya ada beberapa tim yang walaupun gak finish di peringkat 1-2 tapi masih punya kesempatan untuk lolos dengan status peringkat 3 terbaik ya. Tapi itu harus menunggu sampai selesai semua pertandingan, mungkin di hari Minggu nanti ya, baru selesai semua pertandingan penyisihan grup, baru ketahuan siapa yang akan menemani peringkat 1 dan 2 ya, sebagai peringkat 3 terbaik. Dan baru kita tahu nanti 32 besarnya itu siapa-siapa aja dan siapa ketemu siapa ya di babak tersebut. Jadi daripada menerka-nerka ya, mendingan kalau yang ngefans ditonton aja dulu sampai selesai semua penyisihan grup ya, babak penyisihan grup mungkin sampai di hari Minggu nanti, karena beberapa masih bisa berubah posisi ya. Ada yang sementara di peringkat 2 klasemen tapi mungkin bisa jadi juara grup kalau di pertandingan akhir nanti bisa menang ya. Ada juga malah mungkin dari peringkat 2 bisa bergeser menjadi peringkat 3 terbaik mungkin.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Teman terbaik kamu.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: الحق
1: إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت

Alhamdulillahi alladhi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa sahbihi dhawit tuqa amma ba' hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bertakwa kepada Allah di mana kita meyakini bahwa dengan ketakwaanlah bahagia hidup kita dunia dan akhirat. Allah Tuhan kita melalui Rasul-Nya menyampaikan kepada kita bahwa sa'adah, bahagia dunia dan akhirat itu semuanya terhenti pada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik takwa yang dengan makna imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjunjung perintah-perintahnya, semua yang diperintahkan. Jika kita mampu menjunjungnya, meninggalkan semua larangan-larangannya, tiada kecuali apa saja yang dilarang mesti kita tinggalkan. Perintahnya terdiri daripada perintah yang mesti kita kerjakan dengan batin kita. Larangannya juga larangan yang kita tinggalkan dengan batin kita. Berikut juga perintah yang mesti kita kerjakan dengan zahir kita, juga larangan yang mesti kita tinggalkan dengan batin kita. Kesemuanya itu merupakan makna takwa. Baik takwa yang tidak boleh tidak, takwa yang di atas firman-Nya wa alzamahu kalimatut taqwa, takwa yang merupakan modal dasar getanyo masuk dalam surga-Nya, yang lain daripada itu merupakan tambahan-tambahan. Baik yang kita dapat tambahan itu nantinya dari nabi kita, dari anak-anak kita, dari amal-amal kebajikan yang kita kerjakan, merupakan tambahan. Yang tidak boleh tidak adalah wa alzamahum kalimatut taqwa, yaitu ketakwaan kita dengan beriman kepadanya dengan iman yang benar. Banyak ayat Allah menerangkan takwa, yang pertama sekali tetap dengan iman. Semisal ayat laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib
di mana birra tersebut ditafsirkan oleh mufassir dengan takwa dikarenakan ujung daripada ayat tersebut ulaika humul muttaqun. Allah terangkan takwa dengan man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, maupun yang ada di awal surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, Al-Kitab Al-Munazzal, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan hudal lil muttaqin, Allah terangkan di situ juga dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu pertama takwa, iman. Di mana yu'minuna bil ghaib itu mencakup iman kita kepada Allah, iman kita kepada rasul-rasulnya, iman kita kepada kitab-kitabnya. Hadirin jamaah Jumat yang telah dipilih oleh Allah dari sekian banyak hambanya untuk menjadi hambanya, persoalan kita sekarang, baik di Aceh maupun di daerah yang lain, orang pada tahu bahwa kebenaran itu datangnya daripada Allah. Al-haqqu min Rabbi, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali kamu tergolong daripada orang-orang yang ragu. Di mana kebenaran Allah itu sampai kepada kita hamba-hambanya melalui rasul-rasulnya. Kebenaran yang dibawa oleh rasulnya Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, Idris alaihi salam, dan rasul-rasulnya yang lain. Begitu juga kebenaran yang ada pada kita sekarang ini sampai kepada kita dasarnya melalui Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilanjutkan oleh waratsatul anbiya, para ulama-ulama. Truk kebenarannya mbak gedanyo. Masalah kita sekarang tidak mau mencari kebenaran. Disitulah peluang iblis, musuh kita, musuh moyang kita, untuk mentalbis kebenaran, memalsukan kebenaran. Jiplimah le iblis yang betoi salah, yang salah betoi. Tuhah ra'u uap getanyo hantatem mita betoi yang bit-bit betoi. Anda tim lagi tanya. Tetapi itu yang kena Pak Dro itu uronyo yang kenyan betul. Atau lahir betul, tak hukum betul. Yang lahirnya benar, kita hukum benar. Kita pikir setiap yang kuning itu emas padahal ada imitasi. Kita pikir delima yang berwarna merah batu delima padahal kaca kakan batu delima. Ulun tuan mejak warap tepengut ngepikir batu delima padahal kaca. Tapi cita tanya mbak urung ahli, mbak urung yang mengerti, karena getanyohan mengerti.
nyan handa tim legita nyoro nyong enggak mau kita nyonya nyan persoalan kita nyo pulam kita nyo gubi ulel Allah Taala tapi ketuk legita nyongan ulenya akan tetem yang betoi legita nyo menya memang item metumung kebenaran ngan uleh na perle nabi karena setiap urung na uleh menyamandung urung temung betoi ngan akal pikiran hana perle rasul-rasul mandung ketanyo na akal yang ngan akalnya dapat temung kebenaran kepingan le Allah. Hai manusia ambek karusa atau rumbu mola tuf sidu filar. Karena jipike dron betoi ikun innama nahnu muslihun. Panena bro yang kamu pubut jo bukan perbuatan rusak yang kami kerjakan ini. Perbuatan meng yang bagus yang gat. Duh tu ba ketanyo koh ba merbo koh ba dama pula ba sawet gat. Sama ba kaye. Dutu yang saban nabi dengan nabi getanya Muhammad searah kiblat dengan getanya Kaabah God tapi ketu le getanya walau nabi kali ni pegah bak getanya umat lon akan bijak kepada 70 le hana getanya nabi jihkan Nabi Muhammad cid nabi awak syiahkan Nabi Muhammad cid Nabi Qadariyah Nabi Muhammad cid Nabi Urung Jabariyah Nabi Muhammad cid han merile yang toh yang murni nabi ba yang murni nusampaikan di sahabat-sahabat nabi yang ma ana alaihi wa ashabi apa yang aku ada di situ dan sahabat-sahabatku han mutahli han jutu kepermasalahan yang raya bagi getanyo ronyo syaitan musuh getanyo yang abeh dituju relah getanyo yang kebanyan karenanya modal getanyo tamang surga Allah modal kita bahagia di hari akhirat modal kita masalah na cuma cuna mudina na korupsi tulat tamang surga kan hana tamang tapi menyahananya hana tamang laju kalau enggak ada iman enggak ada masuk surga iman yang benar untuk hari ini yang bukan ahlu sunnah wal jamaah kita hukumi orang beriman boleh kawin dengan anaknya boleh makan ayam lembu kambing yang disembeli oleh mereka untuk hari ini hum di hari akhirat besok maka yang abeh nu takut li nabi abeh nu takut li warih nabi tinggal ulun tuan di ake sehat abu lung angin di ake sehat abu pantan yang cukup getekankan tentang harus taturi kebenaran yang tidak boleh tidak seragam pada kebenaran itu hana seragam bak semayang hana hoija ikutanyo na tabaca bismillah awate tabaca fatihah hanafi hambali maliki hana bismillah awate baca fatihah hana masalah ikutanyo syafi'ina takunud oh wata subuh hanafi maliki hambali hana kunut oh wata subuh hana seragaminan hana masalah yang tidak boleh tidak seragam harus seragam akidah ahlus sunnah wal jamaah tatanom kedrod kuane tuh untuk istri akhirnya tiada henti-henti kita berdoa dan mengharap kepada Allah agar Allah menjaga akidah kita akidah anak istri kita Allah khairul hafidhin sebaik-baik yang menjaga amin ya rabbal alamin
Alhamdulillah.

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan, supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istiqimu wa'tadilu yarhamkumullah.

0: Getir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: lupa ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo, Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Pro2 balik lagi dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu di sore ceria kali ini. Teman Pro2, gak kerasa aku nemenin kamu nih dari jam 15.00 sampai dengan jam 8 malam nanti. Teman Pro2, dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu nih, teman Pro2. Tadi udah kita puterin lagunya Noah, Kupeluk Hatimu, teman Pro2. Next kita muterin dulu lagunya dari Bayu Risa ya, Jantung Hati, yang udah setengah jalan nih kita puterin. Ini dia teman Pro2 untuk menemani santai siang menjelang sore kamu.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Wabarakatuh teman Pro 2, balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Kali ini teman Pro 2, seperti biasa kita ada cek cerita kamu ya. Dan sudah hadir narasumber kita hari ini teman Pro 2 di sore ceria pada edisi hari Jumat 26 Juni 2026 ya. Ini bagus tanggalnya, 26 bulan 6 2026 ya. Oke, teman Pro 2 ada Raja Fadlul Arabi Eshum ya. Hai, assalamualaikum Raja.
1: Waalaikumsalam Kak Ilma.
0: Kiban Habajis.
1: Habages.
0: Gimana nih aktivitasnya Raja? Apakah sehat? Apa gimana nih? Ada kendala atau gimana nih di sore hari ini?
1: Di sore hari ini sehat-sehat enggak? Mm-mm. Karena juga tiba-tiba saja baru hujan. Mm-mm. Semoga enggak mendukung cuacanya lah.
0: Iya, karena kalau kita cuacanya kali ini memang enaknya tuh melakukan aktivitas di luar ya, karena memang nggak terlalu panas, nggak terlalu deras juga hujannya, jadi rada-rada sepoi gitu ya untuk di sore hari ini ya Raja ya.
1: Iya, sambil melihat senja.
0: Gak bisa lihat dong, ini kan gak ada senja jadi, ini kan posisinya lagi kabut-kabut di Raja nih. Tapi emang di kota Banda Aceh teman Pro 2 ya, cuacanya memang lagi gak nentu, kadang hujan, kadang panas, kadang terik parah gitu ya. Tapi kondisi saat ini aman ya Raja ya?
1: Iya aman.
0: Oke, kalau boleh tahu nih sebenarnya kamu ini kuliah Eshum itu kenapa nih?
1: Saya Eshum itu sarjana humaniora. Dia itu meliputi berbagai jurusan yang berkaitan dengan ilmu budaya, ilmu sastra, ilmu sejarah, ilmu filologi, arkeolog. Ya, saya penasaran dengan sejarah Aceh dan sejarah Islamnya, sehingga saya memutuskan kuliah di Sejarah Kebudayaan Islam UIN Aranyri, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
0: Berarti memang banyak sejarah-sejarah ya tentang Aceh ya. Nanti kalau misalnya aku tanya tentang sejarah, boleh lah ya sikit-sikit ya, di spill ya. Oke, ini judul kita hari ini. Berarti ini Raja Fadlul Arabi. Aku panggilnya Raja ya.
1: Arabi ya.
0: Arabi, oke. Ini Humas Dewan Dakwah Kota Banda Aceh ya. Itu bidang apa tuh? Sebagai apa tuh? Apa organisasi? Apa seperti apa?
1: Jadi Dewan Dakwah Kota Banda Aceh adalah satu organisasi yang diketuai oleh Abi Adianda dan sekretarisnya Firdaus Muhammad, bendaharanya Syamsul Bari. Dewan Dakwah ini berpusat memang di Kota Jakarta, yang didirikan oleh kurang lebih kalau nggak salah Ustaz Muhammad Nasir, salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan dia itu merupakan yang bergerak di bidang dakwah dengan targetkan, yang saya pahami setelah saya menjadi humas Dewan Dakwah adalah kita itu aktivitas Islam harus bisa menyebar ke bagai seluruh pelosok. Terlebih-lebih kita harus bisa masuk ke dalam sistem pemerintahan atau ke dalam sistem suatu tempat untuk bisa membuat apa saja yang enggak sempurna dari sistem tersebut menjadi sempurna dengan keislaman yang kita miliki.
0: Berarti memang sebenarnya berdakwah itu tidak harus secara yang sekarang ya, berdakwah di langsung di depan umum atau berdakwah ke masyarakat, tapi bisa melalui media sosial ya. Nah, itu seperti apa tuh Arabi?
1: Berdakwah media sosial, terlebih lagi kita hidup di tahun 2026 ini, HP itu, internet itu, jaringan dan semuanya itu tidak bisa kita hilangkan, malah menjadi kebutuhan. Jikalau kita tidak menyebarkan seluruh kebaikan, ya tentu kejahatan aja akan muncul, sehingga kita tidak tahu mana berita yang hoax, mana berita yang tidak hoax. Maka itulah tugas kita sebagai pendakwah. Enggak kita aja sih, tugas saya, tugas kakak dan semuanya. Kita itu ditugaskan untuk bisa memberitakan yang baik-baik. Bukan berarti enggak boleh berita yang jelek. Boleh, tapi kalau bisa yang jelek itu kita kurangkan, kita hilangkan. Tapi kita share yang baik supaya apa? Kita ini hidup positive vibes.
0: Oke.
1: Dan juga dengan adanya berita baik, maka kita ini jadi semakin dia aja bisa, masa aku gak bisa gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya dakwah sekarang ya, apalagi kan juga konten ya, kebanyakan konten-konten Islami, konten-konten yang mengandung positive vibes tadi ya, itu ada gak sih yang kayak niatnya nih ya? Kadang kan ada beberapa orang niatnya hanya untuk viral gitu, mengatasnamakan dakwah gitu, atau memang ada niatan memang untuk menyebarkan dakwah. Itu kalau misalnya dari humas dakwah itu seperti apa?
1: memang innama amalu binniat. Segala sesuatu itu bermula kepada niat. Kita enggak sanggup menjangkau niatnya seseorang. Akan tetapi kalau menurut saya sebagai humas dewan dakwah, saya menganut sebuah kata-kata, lebih baik ada tapi daripada tidak ada. Lebih baik terpaksa berdakwah walaupun niatnya viral, ria dan sebagainya, daripada tidak ada sama sekali. Dan lebih baik dipaksakan daripada tidak ada. Contoh, ada beberapa peraturan baru-baru ini Bapak Bupati, salah satu kepala daerah dan salah satu tokoh juga melakukan nasihat melalui poster yang dibagikan. Ini kan momen Piala Dunia tahun 2026. Semoga saja Spanyol dan Argentina juara. Tapi di balik momen itu, mereka membuat flyer tentang pengetahuan Islam. Di Piala Dunia tahun ini mohon tidak ada judol. Dan tidak ada lempar gelas, lempar kaca, lempar baju-baju. Tapi apa, mari kita nikmati Piala Dunia ini sambil apa? Sambil silaturahmi. Mungkin sebelumnya enggak pernah ngopi, sekarang udah ngopi. Mungkin sebelumnya bertengkar, sekarang udah damai. Itu maksudnya dari spirit berdakwah di media sosial.
0: Oke, berarti lebih membangun silaturahmi ya, membangun masyarakat-masyarakat, apalagi anak muda zaman sekarang ini kan memang semuanya itu media sosial gitu ya. Oke, kalau kita bahas masalah konten perkontenan terhadap media atau dakwah nih ya, Arabi ya. Ada banyak mungkin dari beberapa kita itu spiritnya itu kadang tinggi, kadang menurun, kalau nggak ada yang like udah nggak berkontribusi lagi, nggak ada yang follow up, jadi nggak mau lagi tuh buat konten kayak gitu. Nah kalau dari kamu sendiri gimana nih pandangannya nih?
1: Ya iman itu naik turun juga. Ya udah, kalau memang kita lagi semangat konten, ya udah semangatkan terus habis-habisan. Manusia itu perlu beristirahat dan perlu bekerja. Anda itu bukan robot. Ada masanya seorang pendakwah itu bukan berhenti, namun istirahat sejenak. Supaya apa? Dengan istirahat dia bisa mengupdate dan mengambil referensi-referensi terbaru. Mungkin selama ini konten yang dia buat terlalu, bukan kuno sih, maksudnya terlalu kaku untuk didengar oleh anak-anak muda. Terlebih anak-anak muda sekarang itu suka yang santai, yang asik gitu kan.
0: Mungkin dengan yang seru gitu. Yang seru kan?
1: Mungkin dengan istirahat, dengan coba keliling-keliling kemana gitu kan, ke dunia anak muda kan, dia dapat inspirasi baru. Wow, akhirnya muncullah video-video yang membuat menarik seperti itu, sehingga pesan dakwah tersampaikan dan video dia pun juga viral atau FYP.
0: Iya, jadi kalau misalnya sambil ngevlog gitu ya, tapi sambil berdakwah atau sambil buat konten-konten seru-seru, pergi ke tempat ziarah atau cari-cari pengalaman gitu ya, Rabia. Oke, kalau dari kamu sendiri nih, kira-kira konten apa atau dakwah apa yang sangat berpengaruh ya di media sosial sekarang, untuk di era digital sekarang itu dakwah seperti apa nih Arabi?
1: Mungkin kalau enggak, yang lebih tepatnya Clipper.
0: Clipper itu apa tuh?
1: Clipper itu pemotongan-pemotongan video.
0: Oh.
1: Itu paling berpengaruh. Nah, karena seorang ustaz atau seorang penceramah atau seorang podcaster yang diviralkan itu yang Clipper. Maka tolong bagi semua siapa saja, tolong sampaikan hati-hati. Mulutmu, harimaumu sangat berlaku di media sosial. Karena dengan Clipper itu bisa mengalahkan seluruh pendapat yang kita belajar.
0: Oh, setengah-setengah gitu ya.
1: Iya. Itu pemotongan video itu ya,
0: dipotong. Gak habis dipotong ya.
1: Iya. Jadi makanya terkadang bahkan salah satu pemerintah kita, salah satu unsur daripada pemerintahan kita juga pernah berkata, ini tolong di-delete kan. Tingkat unsur pemerintahan aja takut. Kenapa? Karena yang entah kenapa, mungkin karena algoritmanya juga sih. Kenapa algoritma yang itulah yang membuat kami para pendakwah, kami para pembuat konten kreator, gimana caranya bisa dipotong tapi bermanfaat. Jangan dipotong tapi gak bermanfaat. Sehingga mungkin yang sebelumnya disampaikan itu full daging, tapi ketika salah dikit aja,
0: jadi rusak semuanya
1: jadi
0: ya.
1: Rusak. Dulu malahan pernah ada satu kejadian, mungkin saya tidak bermaksud mengejek atau merosting beliau. Ada beliau menyampaikan isi bagaimana melihat suatu daerah gini-gini. Hanya karena satu kata Al-Fatihah, Jadi orang fokus di situ, padahal mungkin beliau pengennya kota ini seperti ini, tapi yang viral ini ya.
0: Oke.
1: Itu contohnya.
0: Berarti itu yang membuat ranah-ranah seperti itu yang membuat jadi viral ya.
1: Iya.
0: Oke, ada nggak nih dari Huma sendiri, ada nggak sih pernah buat konten untuk kayak clipper-clipper gitu, tapi dipadukan menjadi daging gitu?
1: Ya ada, nggak mesti di Huma ya. Ada ya.

0: Salah lagi Bang Ferry Irwandi, artinya Bang Ferry Irwandi aja harus menunggu kurang lebih 5-7 tahun ke atas.
1: Waduh. Dan
0: lepas itu diturunkan hanya dalam, gak sampai 1 tahun, mungkin dalam beberapa, sampai lah 1 tahun, mungkin kurang lebih 1-2 tahun Bang Ferry Irwandi diturunkan lagi. Sekarang lebih ke konten tidak bermanfaat lagi yang viral.
1: Jadi lagi, untuk merubahnya susah gitu ya?
0: Iya, makanya itu yang menjadi kesusahan kami, gak kesusahan sih. Mungkin minta tips sama penonton atau pendengar apa solusinya supaya
1: gimana kalian, nih viral ya,
0: supaya kalian tuh jangan fokus hanya yang jelek-jelek saja.
1: Iya.
0: Ya kan, dan memang itu sifat manusia, suka yang jelek-jelek.
1: Benar. Pokoknya yang ada miss atau yang ada kurangnya itu pasti itu yang viralnya gitu ya. Oke, kalau misalnya cara nge-handle ini ya, nge-handle komen-komen negatif atau apa namanya haters lah ya. Karena kan kalau berdakwah secara terang-terangan ya, kita berdakwah itu kan mungkin ada beberapa orang yang hanya kayak enggak berani bertatap muka, itu mungkin
0: main belakang.
1: Main belakang gitu. Tapi kalau dari media sosial itu kan berbeda konteksnya ya. Itu pasti ada namanya hate comment, kemudian buzzer tadi. Nah, itu gimana cara dari kamu menghandle hal tersebut nih, Arabi?
0: Sebenarnya tidak perlu dihandle.
1: Waduh.
0: Selama kita benar.
1: Waduh.
0: Ya, karena saya nggak tahu kenapa ada konten syair, ya kan, memperkenalkan Aceh juga, dan Aceh kan bagian dari Islam juga. Ada yang komen, entah berbagai macam komen, saya aja nggak tahu ah. Ketika saya ngopi sama kawan, udah banyak komen, banyak komen, saya aja nggak tahu. Oh iya. Terus buat konten gak perlu lihat komen. Enggak lah, ngapain kita lihat. Yang kita upload itu tidak membuat orang lain terganggu, risih, daman, santai aja itu. Cuma masalahnya terkadang konten seperti itu tetap bakalan gak viral ketika saya buat konten dakwah. Bahkan yang saya lucunya itu, ada sebuah konten yang saya cuma jalan nampakkan sebuah tulisan, itu yang viral.
1: Waduh, jadi yang gak disangka-sangka viralnya.
0: Yang gak disangka-sangka viral. Jadi yang mau saya bilang ini, gimana cara berdakwah di media sosial. Bukan cara berdakwahnya sih lebih tepatnya. Kedepannya mungkin ada pembahasan cara memviralkan agama Islam di media sosial.
1: Jangan, berubah gitu ya.
0: Iya, karena kita banyak ide, banyak amalan. Bukan amalan yang bersifat ria, maksudnya banyak amalan. The next planning how about menjadikan konten ini lebih bagus, tapi sama aja viral kalah sama algoritmanya. Itu yang kami sedang mencari rumusannya.
1: Oke, berarti memang selain ide ada juga lagi yang bikin hambatan konten itu jadi enggak viral ya, Arabi ya. Oke, ada enggak dari beberapa konten yang mungkin jadi viral itu yang pernah kamu buat? Itu konten apa tuh selain tadi gambar kaki terus kasih lihat tulisan aja, ada enggak lain?
0: Yang saya pernah buat yaitu konten video azan, video lomba azan, video lomba tilawah, video lomba pidato, dan juga ketika saya berceramah saya ada sampaikan sedikit. Tapi tetap juga untuk sementara saya masih juga harus belajar gimana cara viral. Konsepnya bukan saya ingin terkenal, bukan. Ya memang harus sih, tapi bangga mandiri sendiri harus. Cuman maksudnya kan
1: Bermanfaat ya. Jadi orang juga pada lihat semua gitu. Oke, berarti memang viral itu tujuannya bukan hanya untuk pengen terkenal aja, tapi apa yang sudah kamu buat, kamu pasti akan merasa kayak semoga ini berguna gitu ya. Oke, ada gak nih kendala-kendala ketika buat konten, entah itu dari idenya atau dari lain nih, kendala-kendala lain yang pernah terjadi di kamu nih ketika buat konten tuh, ada gak Arabi?
0: Ya, mungkin lebih tepatnya idenya itu terkendala sama nih, sama penyusunan kata-kata, skrip.
1: Dialognya gitu ya.
0: Dialognya kita harus menjaga agar supaya tidak membuat orang tersindir. Nah, itu yang memungkinkan seseorang itu untuk malas mengupload video dakwah. Karena nanti hanya dengan satu kata, satu kalimat, dan satu huruf yang dia upload, tapi itu membuat FYP. Itu membuat orang hilang semangat. Karena setelah itu nanti dihujat, entah diapresiasi, entahlah, ini dihujat. Kan sayang. Akhirnya mungkin ide yang saya selama ini itu yang saya rasakan, selain dari semangat atau hilangnya kreativitas saya,

0: ya penyusunan dialog serta momen yang kurang tepat ya, ketika misalnya lagi viral banjir datang kita ceramah yang gimana gitu mungkin bagus, cuman maksudnya
1: kondisinya ya,
0: situasi kondisinya tolong diperhatikan itu.
1: Oke, I see. Berarti memang harus dilihat-lihat lagi ya buat konten juga nggak sembarangan ngasal ngupload gitu ya. Oke. Dari kamu nih, dari kamu sendiri, kapan kamu udah mulai niat nih? Kayaknya aku udah bisa nih jadi konten creator nih, atau aku udah bisa mulai berdakwah di media sosial? Dari kamu sendiri lah pribadi.
0: Dari dulu sih.
1: Dari dulu tuh tahun berapa gitu?
0: Dari tahun 2019, cuman baru terrealisasikan di tahun 2024 ke atas.
1: Itu awal-awal pertama kali ya?
0: Iya, awal-awal mencoba, dipaksa, akhirnya terbiasa.
1: Waduh, siapa yang paksa nih?
0: Diri sendiri.
1: Diri sendiri yang paksa untuk buat konten gitu ya? Oke, berarti konten pertama kali yang kamu buat itu di tahun 2024 ya?
0: Enggak, pertama kali ya, enggak juga. Konten pertama kali saya itu lah gara-gara lomba azan. Lomba azan. Lupa saya siapa ngadakan, dan lomba baca Quran itu ya. Lupa saya siapa yang ngadakan. Ketika saya jadi mahasiswa, ada masih video yang sampai sekarang di sedikit promosi di IG Raja Florabi, ada video terakhir kalau enggak salah ya. Itu lomba video azan dan lomba video tata cara membaca Quran yang bagus. Itu mungkin konten pertama dakwah yang betul-betul real dakwah tanpa perlu berbicara.
1: Oke. Kalau misalnya kita bahas nih dari cara kamu berkonten ya, reaksi keluarga, reaksi teman-teman itu seperti apa nih? Apakah ada yang mendukung atau hanya kayak alah ngapain buat banyak kali konten, capek-capek diri aja. Ada enggak gitu?
0: Lebih tepatnya biasa-biasa aja mereka.
1: Waduh, gak ada yang dukung nih.
0: Dukung, mendukung ada. Cuma maksudnya kan gini. Sebelum saya menjadi humas Dewan Dakwah, saya itu belum melihat feel apa yang didapatkan dari target konten saya. Sehingga saya baru dapatkan itu ketika setelah saya menemukan feelnya, akhirnya saya menemukan tips dan solusinya, sehingga mereka udah mendukung. Namun namanya haters bakalan tetap ada. Tapi yang terjadi saat ini, justru dengan adanya haters membuat saya itu semakin lebih berhati-hati dan semangat.
1: Waduh, waduh. Ya, kan? Berarti tadi dilihat gitu konten kita ya.
0: Lebih berhati-hatinya. Nanti bukan masalah siapa hatersnya nih, apa yang diucapkan dari haters. Terkadang benar juga. Terkadang kita mungkin terlalu bertinggi suara, terlalu berfoya-foya, terlalu ria, sehingga dengan adanya kalimat seperti itu dari haters, dan saya mengucapkan terima kasih kepada haters.
1: Ya kan? Terima kasih haters gitu.
0: Saya lebih semangat nih, artinya mereka ya, kita kembali ke kata-kata positive vibes. Jangan biarkan kata-kata lawan itu membuat kamu tidak semangat, tapi apa, cobalah perhatikan makna, apa, lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Ya udah, makanya saya buat terus konten. Gimana caranya? Pertama, enggak pertama juga, maksudnya gimana caranya buat konten dulu itu cari pembenci sebanyak-banyaknya.
1: Waduh.
0: Sehingga kita belajar dari pengalaman. Oh, kalau ini berarti terkadang ada masa lagi kayak gini, ada masa Piala Dunia, maka usahakan kita sampaikan jangan judul. Tapi jika lagi masa musibah, jangan kita sampaikan yang dakwah yang di mana belum menyentuh masyarakat.
1: Iya, benar-benar. Ya,
0: jadi saya pernah diajar, pernah belajar dari berbagai senior konten. Bilang seperti ini, lagi banjir, lagi ceramah. Iya, terkadang dari kalimat seperti itu aja udah cukup meyakini saya. Oh, ya udah berarti.
1: Jadi pembelajaran.
0: Jadi
1: gitu
0: pembelajaran.
1: Ya?
0: Jadi mereka sebenarnya mau mendukung, cuma yang namanya prinsip manusia, dukungnya itu roasting dulu kan.
1: Di roasting dulu baru didukung gitu ya. Jadi jatuh ketawain dulu baru baru ditolong gitu ya.
0: Diinjak habis-habisan.
1: Enggak dong, mereka kan juga mau kasih kamu keyakinan bahwasanya kami lihat juga loh konten kamu. Mungkin dari haters itu kamu juga bisa dapat pembelajaran yang baru gitu ya. Oke, ada enggak sih ketika kamu buat konten itu ngajak teman-teman kayak kolaps yuk gitu, atau ajak media-media lainnya untuk berkolaborasi, ada enggak nih Arabi?
0: Ada. saya mengajak kolaps. Ada juga saya mengajak kolaps walaupun bukan saya aktornya tapi orang lain. Artinya
1: ngajak-ngajak aja gitu.
0: Ya, artinya ya selama itu untuk kebaikan ngajak. Tapi sekali lagi yang saya tegaskan, pertanyaannya bukan tentang ajakan, pertanyaannya feel apa yang kita targetkan sehingga itu bisa membuat viral. Jangan sampai kita udah capek-capek. Memang iya lah, ubalilah jadi lila. Tapi lihat momen. Terlebih lagi saya ingin mengajak kepada seluruh pemirsa dan pendengar radio RRI Pro FM Kota Banda Aceh, di tengah Piala Dunia ini mohon sama-sama kita jangan hanya fokuskan melarang orang-orang judoh, tapi coba kita fokuskan bagaimana caranya ketika nonton bola itu sholat tahajud ada. Sholat dua ada. Waduh. Ya kan selama ini kurang, itu contohnya. Karena kan Piala Dunia main jam 3 malam. Sholat tahajud ada, sholat subuh ada. Jangan habis Piala Dunia balik anda mau ibadah balik tidur kan? Jangan. Tapi coba coba itu bagi pemerintah, bagi kita semua, buatlah flyer-flyer. Atau bagi warkop boleh juga buat flyer. Habis Piala Dunia sholat tahajud, sholat subuh, zikir. Ya kan? Jadi mungkin akan hilang pemikiran tentang judi online kayak gitu.
1: Iya ya, benar-benar.
0: Iya, karena orang main judi targetnya karena satu ekonomi. Jadi solusinya ya kita lawan dengan akhirat. Ya kan? Dan ketika tahajud kita sediakan makanannya. Kita sediakan ininya. Apa misalnya untuk menambah semangat mereka. Terlebih 4 tahun sekali loh.
1: Waduh.
0: Saya pengennya itu di Piala Dunia itu sebenarnya itu. Cuma ya mungkin orang belum ada kesempatan untuk menyampaikan itu.
1: Gak apa-apa. Ini juga udah masuk salah satu kamu berdakwah secara media ya, Arabi ya. Jadi teman-teman Pro 2 dengerin nih, kamu apa namanya mengajak teman-teman untuk tetap melakukan ibadah tapi dalam keadaan gaul gitu ya.
0: Iya.
1: Anak muda zaman now gitu ya, Arabi ya.
0: Gaul itu bahkan nih sedikit ya. Gaul itu saya dapatkan ketika di sekolah SMA dulu. Ketika mau nama kelas, ada nama kelas, ada calon, salah satu calon namanya gaul. Apa arti gaul? Gaya ulama.
1: Waduh.
0: Ya. Jadi ya setelah saya mempelajari, gak mempelajari sih, ternyata memang harus seperti itu. Ya kita belajar Islam, belajar praktek agama Islam, praktek. Tapi jangan lupa dunia, akhiratnya dunia. Nah ya udah, lagi nonton bola, nonton bola. Habis nonton bola kemana? Tahajud. Atau sebelum nonton bola mana? Tahajud. Atau habis nonton bola ketika waktu duha misalnya. Habis nonton mana? Bola kemana? Sholat duha. Kayak gitu. Coba itulah salah satu bentuk makna gaul yang saya bisa juga rupanya. Waduh, kombinasikan.
1: Ya pintar soleh lagi ini ya. Aduh masya Allah. Oke, kalau Arabi sendiri nih ya, ada nggak sih apa namanya cara membagi waktu ketika kamu berdakwah, ketika kamu melakukan kewajiban juga, kemudian berbagi waktu dengan teman-teman dan keluarga. Ini mungkin beberapa orang kayak, aduh nggak bisa nih sibuk nggak bisa lagi udah lanjut nih kegiatan nih harus nggak gitu. Kamu ada nggak tips nih untuk teman-teman berdua cara bagi waktunya nih?
0: Tipsnya itu, yang pertama kita tuliskan dulu apa saja rencana akan kehidupan kita. Akan kehidupan kita yang dimana dengan kita tuliskan maka kita akan mengingat, karena tidak semua orang itu sepintar Albert Einstein.
1: Benar-benar.
0: Tapi maksud saya coba lihat kepentingan-kepentingan di atas pentingnya kegiatan kita. Ada waktu misalnya yang betul-betul memang penting, ya maka kita harus korbankan yang lain. Namun bukan berarti kita tidak bisa mensiasati waktu tersebut. Artinya balik ke diri sendiri, bagaimana memanajemen waktu. Mungkin tips dari saya itu, fokuskan utama yang betul-betul penting, yang betul-betul butuh. Selebihnya ya sunnah muakkad aja, sunnah diperbolehkan. Artinya kepada kawan-kawan yang mungkin ketika ngajak ngopi dan kita jawabnya sibuk, jangan langsung keluar kata-kata sok sibuk ke, jangan. Tapi
1: alah ke, sekali-sekali pun ke.
0: Tanya dulu ya kan. Karena kesempatan itu memang ada pendapat satu hal, kesempatan tidak akan datang dua kali. Betul, tapi saya lebih setuju dengan kalimat kesempatan akan datang berkali-kali. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan kesempatan tersebut. Nah, dan kesempatan itu bisa dinegosiasikan. Contohnya ketika tanya, bro bisa ngopi gak? Oh, gak bisa, lain kali ketika ada kesempatan ya. Okay. Lalu tanya lagi, bro bisa ngopi gak ketika ada kesempatan? Enggak, pokoknya sampai akhirnya bisa jumpa dalam momen yang tidak terduga.
1: Okay.
0: Nah, dari momen tidak terduga, saya pernah kak mengalami, bro ngopi yuk. Umar bang lagi sibuk nih gini. Lah so sibuk kayak gini ya. Apa bang nanti ada kesempatan udah. Lepas itu diajak masih kawan, bro ngopi yo. Sama juga lagi sibuk. Akhirnya jumpa. Jumpanya di mana? Di acara satu. Kamu kok ngapain sini? Ini siapa? Okay. Udah tepat. Akhirnya udah yuk ngopi. Udah capek kita cari waktu gak dapat. Inilah kesempatannya. Akhirnya makanya saya yakin kesempatan itu berkali-kali. Ya, negosiasikanlah kepada teman-teman yang meminta manajemen waktu kita kayak gitu.
1: Oke. Tapi memang cara ngatur waktu itu atau manajemen waktu itu emang berbeda-beda ya di setiap orang ya, Rabia. Ya. Kalau kamu di paling sulit itu manajemen waktu kamu di bagian apa nih? Entah ibadahnya atau buat kontennya atau sama me time keluarganya nih?
0: Ketika ada panggilan mendadak.
1: Panggilan mendadak tuh gimana tuh contohnya tuh? Urgent gitu ya.
0: Yang enggak bisa kita tolak kan. Ya, panggilan mendadak ya memang panggilan mendadak paling utama ya azan kan. Cuman ketika ada panggilan betul-betul mendadak selain azan ya itu panggilan ada kejadian dan tidak
1: terduga gitu.
0: Terduga
1: ya.
0: Baik itu. Kita harapkan bonus sebenarnya sih.
1: Benar-benar.
0: Atau job lah cuman dapat itu yang tidak bisa kita. Nih, soalnya saya pernah satu dapat tempat kerja. Namun ada panggilan mendadak, mamak saya meninggal. Jadi saya tidak bisa melanjutkan di tempat kerja tersebut. Okay. Dan kebetulan tempat kerja tersebut bilang, "Umar, Dek, enggak bisa lama-lama, Dek. Ini harus kerja nih." Oh ya, udah enggak apa-apa, Bang. Itu yang mungkin saya masih mempelajari kayaknya nih kalau ada panggilan mendadak seperti itu kan.
1: Urgent-urgent itu kita enggak bisa memprioritaskan yang mana urgent, yang mana harus kita prioritaskan gitu ya, Rabi ya. Okay, itu jadi pelajaran juga buat aku gitu. Gimana ya nanti ada posisi tersebut ya. Tapi kalau kamu udah mengalami hal-hal yang Masya Allah Tabarakallah itu, mungkin kamu udah punya pengalaman yang lebih luas lagi ya, Rabia. Okay, selama kamu berkonten nih, ada gak sih hal-hal positif yang gara-gara konten abang kami berubah loh. Bang, gara-gara konten abang kami jadi teringat loh bang. Ada gak gitu nih hal-hal positif? Tadi negatif nih ya. Negatif jadi kamu pelajaran gitu. Nah kalau misalnya ada yang positif nih gimana nih? Apakah kamu bersenang hati atau mulai lebih semangat lagi ya, Rabi?
0: Mungkin yang saya dapatkan itu kata-kata itu untuk sementara kata-kata bacot.
1: Kenapa nih kata-kata bacot tuh?
0: Karena iya, balik lagi dia terkadang masuk konten kita gak sengaja. Yang saya dapatkan untuk sementara, cuman ada juga yang betul real life ya kan. Gara-gara konten abang, aku dapat kerja.
1: Senang gitu ya.
0: Kan? Jadi kakak tadi bilang jelaskan negatif dan positif. Aku ikut juga kakak berarti.
1: Okay.
0: Jadi menjelaskan secara negatif dan positif. Negatifnya banyak orang seperti itu. Gara-gara konten kah? Bukan tapi konten kah lewat kan? Kenapa kamu konten kamu lewat kan? Gara-gara konten kamu macet tapi saya kan? Tapi positifnya ya udah bagus berarti artinya dia bertahan dengan konten ibadah ya kan. Gak bertahan hanya dengan konten judul dan konten yang lain kayak gitu. Tapi kita usahakan bagaimana caranya agar kata-kata akibat konten anda saya itu berubah. Kita pertahankan.
1: Okay. Memang cara bertahan itu agak sedikit susah ya. Ada gak nih tips kamu nih cara bertahan untuk tetap semangat gitu? Mungkin ada beberapa orang udahlah udah males gak viral. Kalau dari kamu sendiri Rabi pribadi ya, cara kamu untuk menambah semangat kamu tetap berkonten di era zaman sekarang yang banyak ya konten creator ya, gitu gimana Rabi?
0: Cara saya yaitu saya ingin meniru Atta Halilintar.
1: Waduh, siap gitu.
0: Iya, siap.
1: Di mana-mana ya siap gitu ya.
0: Iya. Lebih tepatnya Atta Halilintar pernah dipuji oleh semuanya. Dulu kan Atta kesana kemari. Ya memang kontennya sih prank-prank aja kan. Tapi maksudnya dia bertahan seperti itu. Nah, maka kalau Atta Halilintar bisa seperti itu, kenapa saya tidak bisa? Dan juga saya ingin meniru pejuang-pejuang, yaitu cara bertahan menurut saya dalam bidang media sosial, yaitu carikan haters sebanyak-banyaknya.
1: Kayak kamu bilang tadi ya. Ya,
0: dengan carikan haters sebanyak-banyaknya, itu membuat orang tertantang. Contohnya Atta Halilintar. Contohnya Lucinta Luna. Banyaklah contoh-contohnya ya kan. Ya Ceh, Cukbul. Terlepas konten mereka itu bermanfaat atau tidak ya kan. Saya bukan merosting mereka berdua, bertiga. Bisa melihat. Ih, makin banyak haters makin disukai.
1: Makin banyak yang ini ya, yang komen-komennya yang enggak bagus tapi makin viral gitu ya.
0: Iya, tapi kan maka harus ada suatu kreativitas agar bisa konten yang bermanfaat dan viralnya juga.
1: Benar-benar.
0: Nah, itu yang menjadi tips dan solusi yang harus kita cari sama-sama.
1: Oke, kayaknya kalau kamu mau cari haters, aku bisa sih maju. Haters nih.
0: Tiba-tiba yang pertama.
1: Langsung pertama jadi haters ya, karena kamu carinya haters ya. Tapi ini juga termasuk salah satu terbalik ya. Biasanya orang mencari likes atau mencari hal positif. Kalau kamu cari haters dulu ya supaya bisa viral dulu ya kontennya ya. Udah terbalik zaman sekarang gitu.
0: Karena nanti ketika kita harapkan kita viral dengan konten yang bermanfaat itulah sebab. Kecuali kita mau viralnya dengan konten yang tidak bermanfaat. Nah, itu yang
1: salahnya ya.
0: Yang salahnya.
1: Benar.
0: Bukan salah sih, kurang tepat.
1: Kurang tepat.
0: Kadang mereka mencari duit dari situ juga. Enggak bisa kita salahkan. Tuntutan ekonomi ya kan? Terlalu positif banget sih.
1: Ustadz ini ya, Ustadz Arabi gitu ya. Tapi memang benar ya, konten-konten sekarang itu banyak hal yang negatif itu akan menjadi viral gitu daripada hal yang positif gitu ya. Memang mempertahankan makanya memang cukup rumit ya Arabia.
0: Bertahan itu sulit kan?
1: Sulit sekali. Oke, kamu ada gak sih di titik kayak aduh konten aku gak viral-viral dan aku udah mulai istirahat aja. Terus keluarga kamu juga mungkin kayak udah gak usah lagi konten. Itu ada gak di titik yang paling kamu udah males nih buat konten nih? Pernah gak di posisi
0: pernah.
1: Itu?
0: Kayak pernah sakit kan?
1: Waduh, itu gimana tuh cara kamu bertahan dan bangkit kembali?
0: Caranya bertahan, ya udah cari haters dulu sebanyak-banyaknya. Karena kalau bagi saya kan, kalau kita tidak mencari tantangan dalam kehidupan konten ini, maka orang tuh gak tahu nantinya kayak mana. Biar mudah kan? Kenapa? Sorry to say. Kenapa Atta Halilintar dulu membuat konten seperti itu? Ya balik lagi, dia saudara sebelas. Ekonomi kurang. Sekarang aja udah kaya. Artinya apa? Dia cari tantangan. Sekarang kita mau cari tantangan apa? Apa kita mau meniru Atta Halilintar atau kita mau meniru yang lain? Kalau meniru Atta Halilintar, ya silakan. Mau meniru dengan konten bodohnya dan lain sebagainya. Terus Bang Ferry Irwandi juga. Bang Ferry Irwandi, dia pengen agar masyarakat kita jangan asyik lalai sama hal bodoh. Maka dibuat konten ilmu pengetahuan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, artinya apa tantangan-tantangan itu? Nah, kalau saya sendiri karena di Aceh, ya saya cari haters dulu. Tapi saya cari haters sambil kombinasikan video bermanfaat. Jadi nanti ada mungkin kesalahpahaman-kesalahpahaman dalam agama yang bisa kita klarifikasi.
1: Oke. Berarti memang sekarang itu kalau di zaman era digital sekarang memang harus bertahan ya Arabia. Apapun kondisinya, haters semakin banyak, hate comment positif, tetap yang penting bertahan dalam konteks dakwah ya Arabia.
0: Dan perkuat tantangan, karena kalau tidak perkuat tantangan nggak akan membuat orang bertahan.
1: Oke, terakhir nih Arabi, boleh dong kasih pesan dan kesan juga untuk teman-teman Pro2 yang lagi dengerin nih terkait juga dengan konten dakwah nih di era sekarang nih Arabi, silakan.
0: Terakhir sebelum dipanggil kan. Teman-teman semuanya, saya bilang teman-teman RRI Pro 2 FM Kota Banda Aceh. Biar lebih asik, jangan sok asik kan. Jadi yang mau saya bilang, silakanlah buat konten dengan ide kalian, dengan kreatif kalian. Namun jangan lupa tetaplah bermanfaat di konten tersebut. Karena mengapa? Kalau kita tidak sebarkan konten bermanfaat, maka pastilah, yakinlah, lihatlah, rasakanlah, pasti yang keluar itu selalu konten-konten kejahatan. Maka Saya Raja Pulau Rabi mengajak semuanya agar selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat. Jikalau ada konten-konten kejahatan, kurangilah, hapuskanlah, hilangkanlah, sehingga kita enak, kita buka hati.
1: Waduh, semoga ya positif-positif semua FVP-nya ya,
0: ya.
1: Oke,
0: karena
1: terima kasih. Oh,
0: menurut saya itu kejahatan itu cukup diselesaikan, bukan hanya diumbar aibnya.
1: Waduh, ntar nanti teksnya di bawah ini ya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Rabi. Sehat selalu
0: juga, Kak.
1: Semoga kontennya itu juga semakin viral ya. Nanti boleh dong sharing ke teman Produa konten apa yang kamu punya, akunnya atau mungkin Instagramnya.
0: Boleh, nanti nggak di follow back lagi.
1: Aduh, nggak apa-apa, kan yang penting kan juga berdakwah ya. Instagramnya tuh boleh dong sharing ke teman Produa.
0: Raja Fadlul Arabi hashtag.
1: Oke. Okay. Selain itu,
0: kalau TikTok Agam Raja Fadlul Arabi Al-Wasim.
1: Oke, okay, oke, okay, teman Produa udah bisa di follow ya. Mana tahu konten-konten Arabi ini bisa bermanfaat untuk dakwah kita semua. Oke, okay, teman Produa terima kasih banyak. Arabi juga terima kasih banyak. Sehat selalu, berkah selalu teman Produa. Kita juga harus undur diri ya.
0: Siap.
1: Langsung aja aku Ilma Arsi pamit.
0: Pamit.
1: Arabi, Raja Arabi pamit. Kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Berbagi cerita dan ceria.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

strategia. Dengan kehadiran kader ini diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan.

sore ceria.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
2: Pendengar dari 0 km Indonesia Sabah.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Kamu Pro 2 masih dengan aku Ilmar Siri 92,6 FM, teman terbaik kamu. Waduh, tadi lagunya dari Padi, Menanti Keajaiban, teman Pro 2. Terlihat cuaca di Kota Banda Aceh dari sekarang, teman Pro 2. Dari tadi ya, itu udah mulai hujan. Dan buat kamu teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Buat kamu nih teman Pro 2 yang berteduh ya, jangan berteduh di bawah pohon ya, takutnya ada angin atau semacam ranting yang lapuk itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi carilah tempat berteduh yang aman buat kamu teman Pro 2 ya. Dan juga buat kamu yang mau melakukan aktivitas di luar ruangan, pastikan juga selalu menyediakan jas hujan, karena Kota Banda Aceh belum tentu juga nih cuacanya teman Pro 2, terkadang hujan, terkadang terik, terkadang gerimis, terkadang lebat gitu ya. Jadi hati-hati di jalan, semoga aktivitas kamu di sore hari ini tetap enjoy dan tetap berkah dimanapun dan kapanpun teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Week berubah menjadi Fashion Fresh Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

0: Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

0: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Sore ceria, teman

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting biasa kita holiday.
1: Yuhu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

yang gak kenal sudah di pukul 18:43 waktu Indonesia Barat teman perdua. Saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah salat fardu maghrib untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18:57 waktu Indonesia Barat teman perdua.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

karenamu aku ini hidup, karenamu aku pun tertawa, karenamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Kanal informasi dan

Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, atau yang mendengarkan melalui YouTube Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, kita mulai setiap pertemuan dengan selalu memuji Allah, Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, Allah yang senantiasa memberikan berbagai macam pertolongan, bantuan dan perlindungan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah, menyampaikan dakwah dan risalah Allah agar manusia bisa keluar dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kekafiran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa, dan dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini insyaAllah kita akan lanjutkan pengajian kita di surat An-Nazi'at mulai ayat 15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam bentuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ataka hadisu Musa, sudah sampaikah berita kepadamu ya Muhammad tentang Nabi Musa alaihi salam? Ini cerita tentang Nabi Musa banyak di surah Al-Baqarah, di surah Al-Ankabut dulu pernah kita jelaskan. Tapi karena kisah Nabi Musa ini di dalam Al-Quran termasuk yang paling banyak Allah menceritakan tentang kisah atau cerita Nabi Musa alaihi salam, karena salah seorang nabi yang termasuk ulul azmi atau orang yang sangat berat beban di dalam berdakwah, pertama Nabiullah Nuh alaihissalam,

0: kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Musa alaihi salam, kemudian Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka disebut dengan nabi-nabi yang ulul azmi, yang sangat kuat tekad untuk berdakwah li'ilahi kalimatillahi hiyal aulia, untuk menegakkan kalimah Allah yang suci dan terpuji di alam ini. Itulah tugas para nabi, untuk menyampaikan dakwah dan risalah agar manusia menemukan titik terang dalam dia beragama, tidak sesat tapi mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ayat-ayat ini kita uraikan, terlebih dahulu saya ingin memberitahu bahwa surat An-Nazi'at ini termasuk surah Makkiyah, dan ayat-ayatnya Makkiyah, artinya Allah turunkan surat An-Nazi'at dan ayat-ayatnya ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi ini perlu kita ketahui supaya setiap surat yang kita baca, setiap ayat yang kita baca, kita mengetahui di mana Allah menurunkan surat dan ayat ini. Apabila di bawahnya tertulis Makkiyah, maka ayat dan suratnya diturunkan ketika Nabi sedang berada di kota Mekah, belum pindah atau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Min maqasidi surah, di antara maksud dan tujuan Allah menurunkan ayat-ayat yang ada di dalam surat An-Nazi'at, at-tazkiru billahi wal yaumil akhir, agar manusia selalu ingat kepada Allah dan selalu ingat kepada hari akhir. Hari akhir adalah yaumul qiyamah, yaumul hasyar, yaumut taghabun, dengan berbagai macam namanya itu disebut dengan yaumil akhir, hari akhir. Kita mulai dari ayat 15. Hal ataka hadisu Musa, sudah sampaikah ya Rasulullah berita kepadamu tentang Nabi Musa alaihi salam? Iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tua, tatkala Allah memanggilnya di lembah yang suci, namanya lembah tua. Apa maksud Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam? Ya Musa, wahai Musa, izhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu menjumpai Fir'aun, karena Fir'aun ini sudah sangat kelewat batas. Jadi tagha ini sudah melampaui batas akhlak dan perilaku daripada Fir'aun ini, sudah sangat tidak beretika, tidak berakhlak. maksiat dia kepada Allah dan menantang Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepadanya, ya Musa, faqul hal laka ila an tazakka. Sampaikan, wahai Musa, kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, maukah engkau aku tunjukkan kepada jalan yang tidak menyesatkan, kepada jalan yang mensucikan, agar engkau tidak hidup dalam keadaan sesat dan maksiat. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Dan aku ingin menyampaikan kepadamu, ingin untuk mengarahkanmu menuju Allah agar engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini materi dakwah Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita lihat di surah Thaha, lain lagi di surah Al-Ankabut, lain lagi, dan di surat An-Nazi'at ini lain lagi perintah Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Sampaikan, ya Musa, agar Fir'aun ini, apakah dia mau hidup dalam keadaan sesat atau mau hidup dalam keadaan mendapatkan hidayah, dan setelah mendapatkan hidayah dia akan takut kepada Allah. Ternyata apa yang terjadi? Fa'arahul ayatal kubara. Nabi Musa sudah menunjukkan hujjah, keterangan-keterangan dari kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi Fir'aun ini tetap congkak, tetap sombong. Meskipun ayat-ayat Allah dibacakan di hadapannya, dia tidak akan mau untuk beriman kepada Allah. Fakazzaba wa 'asa. Meskipun ayat-ayat Allah sudah dibacakan di hadapan Fir'aun laknatillah, apa yang terjadi? Dia mendustainya, mendurhakainya, melawannya, enggak mau percaya bahwa Musa alaihi salam sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Summa adbara yas'a. Kemudian dia membelakangi. Terus, istilah bahasa kita ini cuek saja. Apa yang disampaikan oleh Musa, enggak mau dengar. Fahasyara fanada. Karena marah terhadap dakwah dari Nabi Musa alaihissalam, lalu dikumpulkan algojo-algojo, pembunuh-pembunuh, jagoan-jagoan di Mesir pada waktu itu, untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia berkata, wahai Musa, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun ini berkata bahwa akulah Tuhan yang paling hebat. Jadi bukan Tuhan yang kamu ceritakan tadi, wahai Musa, akulah Tuhan yang paling hebat.
1: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
0: Maka Allah mengazab Fir'aun di dunia dan di akhirat nanti. Apa azab Allah terhadap Fir'aun? Ditenggelamkan bersama dengan tentara-tentaranya yang sombong. Tidak ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca di surah Al-Ankabut, ada dua model Allah menghancurkan. Pertama, wa qaruna wa fir'auna wa haman. Qarun, Fir'aun, Haman. Ini tiga orang yang paling congkak di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau Qarun, dia congkak dengan hartanya yang banyak, sombong, angkuh karena kaya raya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya, sedangkan Haman adalah ajudan daripada Fir'aun. Dia juga sombongnya Masya Allah. Tapi tiga-tiganya diazab oleh Allah dengan beberapa model. Pertama, untuk Qarun, itu dilongsorkan tanah oleh Allah sehingga Qarun dan para pengikutnya serta hartanya yang banyak ditelan ke dalam tanah yang longsor itu. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan tentara-tentaranya termasuk Haman, tidak bisa selamat dan tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengikut Fir'aun dan para pengikut Haman ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu azab di dunia. Fa akhazahu Allahu lakal akhirati wal ula. Maka Allah mengazab Fir'aun nakalal akhirati wal ula, karena dia jahat, maksiat di dunia dan di akhirat. Ada orang pernah mendapatkan azab tapi kemudian dia bertaubat, di akhirat tidak diazab lagi. Ada orang-orang yang berdosa tapi kemudian dia sadar, seperti umat Nabi Yunus alaihissalam, dia kemudian bertaubat dan tidak ada lagi yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka umat yang paling bagus pada waktu itu, meskipun pernah salah tapi bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum Yunus, umat Nabi Yunus alaihi salam. Semua mereka hidup dalam keadaan beriman kepada Allah. Di kota Ninawa Irak itu semuanya beragama atau menganut agama yang dibawa oleh Yunus alaihi salam, yaitu agama tauhid yang mengeluh-elukan kalimat

0: mengapa Allah mengazab Firaun? Nah, karena dia merasa diri hebat sekali, sampai-sampai dia berani berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Firaun berkata, akulah Tuhan yang paling hebat. Ternyata waktu ditenggelamkan oleh Allah, dia berkata apa? Minta taubat kepada Allah. Amantu bi Rabbi Musa. Oh Tuhan, aku tidak maksiat kepadamu ya Allah. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Musa. Lalu apakah taubatnya Firaun diterima oleh Allah? Taubatnya Firaun tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Firaun itu bertaubat ketika nyawanya sudah yugharir, sudah sampai ke kerongkongan, lalu timbul kesadaran untuk bertaubat, maka taubatnya tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita jangan sekali-kali mengikuti gaya Firaun. Jangan sombong. Kalau ada khilaf, kalau ada dosa, bertaubatlah kepada Allah. Jangan sekali-kali membanggakan diri seperti Firaun, sampai-sampai dia berkata, akulah Tuhan yang paling hebat. Tapi ketika diazab, baru tahu dia bukan Tuhan. Disinilah hukum Al-Quran, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diberlakukan, tak ada daya dan upaya, tak ada seorang pun yang sanggup untuk melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayat berikutnya, a antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Apakah menciptakan kamu itu lebih berat daripada menciptakan langit serta bangunannya? Ini kadang-kadang manusia ini ada yang sombong, ada yang angkuh. Dia mengira bahwa dia bukan ciptaan Tuhan. Kalau kita lihat ke langit saja, di sana ada bintang, ada bulan, ada matahari. Semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada manusia yang membanggakan diri, melecehkan hukum-hukum Allah dan menghina ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah membandingkan, mana lebih mudah aku menciptakan kamu daripada menciptakan langit dan bangunannya. Pernah kita terangkan bahwa langit itu kokoh, langit itu tanpa tiang. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Artinya, kita tidak perlu membuat penelitian untuk mencari tiang langit. Percaya saja dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah meninggikan langit, kemudian menyempurnakannya. Coba kita lihat setiap hari itu, tak pernahkan langit itu oleng? Berarti Allah hebat sekali dalam ciptaannya, dalam menampakkan keperkasaannya, dalam memperlihatkan kebesarannya agar manusia ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Ini siapa yang menggelapkan malam? Allah. Dan siapa yang menerangkan siang? Juga Allah. Coba kita lihat ini silih berganti. Tadi siang kita terang. Sekarang berjumpa dengan malam. Jadi malam menjadi wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Allah lah yang menciptakan malam menjadi gelap, dan siang itu Allah ciptakan menjadi terang. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang memberikan berbagai macam kebahagiaan. Kita bisa tidur di malam hari. Waja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidurmu untuk menjadi istirahat bagimu. Ternyata kalau kita lihat di segi kesehatan, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, apabila manusia lelah, capek, letih, obatnya hanya istirahat. Ini bisa diperiksa. Kita hampir setiap hari melihat letih, lelah, capek, maka obatnya adalah istirahat. Waja'alna naumakum subata. Allah jadikan malam, Allah jadikan tidurmu sebagai media untuk istirahat. Berarti dengan ada kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita menjadi sehat setiap hari. Karena enggak selamanya enggak tidur. Tapi ada masa-masanya kita istirahat, masa-masanya kita tidur, besok menjadi segar kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal arda ba'da zalika dahaha. Nah, kemudian kita lihat bumi setelah itu bagaimana dihamparkan kepada seluruh umat manusia agar dengan rezeki yang dihamparkan oleh Allah di bumi, manusia itu bisa untuk memberikan makanan kepada dirinya dan juga kepada binatang-binatang ternaknya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Jadi keluar dari bumi ini air. Jadi dengan adanya air, kemudian kita bisa untuk mengembangkan berbagai macam usaha. Usaha pertanian, bisa mengembala, bisa bertani, bisa untuk mencari rezeki dengan lahan-lahan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung yang dipancangkan, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di surah An-Naba, wal jibala autada, dan Allah menciptakan gunung-gunung sebagai pasak. Apa makna pasak? Sebagai paku agar bumi ini tidak mudah roboh dan oleng. Maka kita lihat dengan adanya gunung sehingga manusia selalu aman, nyaman, dan hidup dalam keadaan nyaman dan aman. Karena gunung-gunung yang dipancangkan oleh Allah itu menjadi paku-paku bumi yang menguatkan alam ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata'an lakum wa li an'amikum, itu menjadi sarana tempat kamu mencari rezeki untukmu, wa li an'amikum, dan juga kepada binatang-binatang peliharaanmu. Nah, ini kalau kita lihat dari satu segi, kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun tadi Allah menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, kemudian dilanjutkan dengan cerita lain, itu maknanya kita harus selalu at-tazkiru billah, selalu ingat kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, baik di awal surat di An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 14, kemudian 15 dan seterusnya, kita selalu berpegang tentang pesan-pesan Allah. Apa maksud Allah menceritakan tentang Nabi Musa, padahal di belakangnya sudah diceritakan dengan lengkap tentang kisah Musa alaihissalam? Supaya manusia itu jangan sombong seperti sombongnya Fir'aun. Maka kalau kita lihat ada orang-orang seperti Fir'aun sekarang ini, itu wajib kita berdakwah. Kalau Nabi Musa dulu sendiri, sebelum abangnya diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Harun itu abangnya Nabi Musa alaihissalam, lebih tua Nabi Harun 3 tahun, dan Nabi Musa adalah adik dari Nabi Harun alaihissalam. Ketika Musa alaihissalam berdakwah untuk menghadapi Fir'aun, dengan siapa dia pergi sendiri? Mana buktinya? Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergi kamu sendiri untuk menghadapi Fir'aun, karena Fir'aun ini sangat kelewat batas. Nabi Musa tidak menolak. Ya Allah, dan kuhan tujuh, ya Allah, Fir'aun yang kejam, ya Allah, lekemah, ya Allah, baiknya niwa. Tidak dibantah oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam tetap bersedia untuk berdakwah, walaupun sasaran dakwahnya di hadapan orang yang kejam, raja yang zalim, raja yang kejam, yang telah banyak membunuh umat manusia. Tapi kesanalah Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Musa, pergi engkau menjumpai Fir'aun untuk berdakwah, karena Fir'aun itu sudah sangat kelewat batas, sudah melampaui batas. Ajak dia, barangkali dia mau menjadi baik. Kan ada orang, tidak selamanya dia selalu maksiat, selalu dalam keadaan mungkarat. Bisa saja datang kepadanya ingin untuk bertaubat. Lalu Allah memberitahu, faqul halaka ila antazakka, sampaikan ya Musa kepada Fir'aun, tawarkan kepadanya, apakah dia mau hidup dalam keadaan sesat, atau dia berupaya untuk mau membersihkan diri, mensucikan diri dari berbagai macam dosa, dari berbagai macam kekurangan, dari berbagai macam kesalahan, dan dari berbagai macam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawarkan lagi ya Musa. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha. Wahai Fir'aun, apakah engkau bersedia aku memberikan petunjuk dan bimbingan kepadamu yang nanti engkau akan hidup terbimbing ke jalan Allah? Fatahsha, dan kamu menjadi orang yang takut kepada Allah. Fa'arahul ayatal kubara. Jadi Fir'aun nanya, apa yang kamu bawa ke sini? Apa benar kamu seorang nabi dan rasul? Nabi Musa menampakkan hujahnya. Ayat-ayat Allah yang diturunkan kepadanya dibacakan di depan Fir'aun. Tapi Fir'aun itu fakazzaba wa asa. Enggak mau. Dia mendustai dan mendurhakai apa saja yang diterangkan oleh Musa. Pertama, Fir'aun tidak percaya bahwa Musa alaihissalam seorang nabi dan seorang rasul. Yang kedua, apa saja yang dibacakan oleh Musa, Fir'aun tidak mau untuk mendengar, bahkan dia mendurhakainya. Summa adbara yas'a, bahkan berpaling dia. Nyekun dia pegah-pegahnya. Akhirnya Fir'aun tetap tidak mau mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Fahasyara fanada. Karena marah kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu dikumpulkan tokoh-tokoh untuk menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Apakah mau ditangkap, mau dibunuh? Tetapi Nabi Musa alaihissalam tetap tidak takut, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tetap berdakwah meskipun kebenaran itu sangat sulit diterima oleh tokoh-tokoh pada waktu itu, yang seperti Qarun, Fir'aun, dan Haman. Tapi Musa alaihissalam tetap berdakwah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian kita malam ini menjadi suatu pelajaran, suatu i'tibar, agar kita jangan sampai berakhlak, berperilaku seperti Fir'aun dan kawan-kawannya. Tetapi mari kita berdakwah untuk menegakkan kalimat Allah yang suci dan terpuji di alam ini. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo baru saja mewujudkan salah satu mimpi terbesarnya, yaitu membuat festival musik. Olivia Rodrigo secara resmi mengumumkan festival musik perdananya diberi nama dengan Daisy Chainfield. Festival ini line-up-nya diisi oleh seluruh musisi perempuan dan 100% keuntungan acara bakal disumbangkan ke badan amal. Festival amal ini akan diisi oleh Miski, Chapel Warren, Kat Wiski, Miski sampai dengan Duchi.
1: Info Pro 2.
0: Curtis dikonfirmasi menjadi salah satu line-up di acara tahunan bergengsi di Singapura, yaitu F1 Grand Prix tahun ini yang akan digelar pada 9-11 Oktober. Curtis bakal manggung di negara tetangga pada tanggal 10 Oktober.
1: Info Pro 2.
0: Lisa kini memegang rekor sebagai idola K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram. Menurut perkiraan dari data Instagram, Lisa memperoleh sekitar 1,6 juta atau sekitar 28,5 miliar per posting Instagram, atau sekitar 750 ribu US dollar atau 13,5 miliar per Instagram story.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Kembali bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi baru siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal minggu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bersama Angga ya di Music Lounge.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live Show bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live Show gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: I'm ready. I'll say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbin sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila pada
0: Azila
1: malam hari.
0: Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: Very good.
1: I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: How old are you? I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's like school holiday right now.
0: Holiday, oh, lagi liburan.
1: Okay.
2: Yeah.
1: 2 minggu.
0: Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Veins ini termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi.
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switched. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop and pop rock.
0: Pop rock, yeah.
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: you? Or neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem.
0: Eminem because you like rap, yeah?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak
1: enggak,
0: gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar enggak, juga
1: cuma
0: gitu.
1: Cuma dia doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke. Okay. Gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa, menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba, sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: ya, mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play.
0: You can play gitu. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebetulnya kayak kalau misalnya lagu Jabatan Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folknya. Kenapa Shumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senja genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very like it. Mm. Then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, mm-hmm. jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Mm-hmm. Nah sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Mm-hmm. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Mm-hmm. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan mm-hmm. Batas Senja sangat suka sama mm-hmm. Iron Fans. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senja, special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah, he also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya, mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya.
2: Mm-hmm. It's a God.
0: From God ya, yes. Setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Shumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Shumbo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap sama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Life Chat.
1: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, Eji. Halo.
2: Hello everyone. Hello.
1: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 International Competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dengan sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, wakil nama ternyata Shimo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shimo bisa ceritain juga setelah batas senja okay, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
3: When Batas Senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
2: So after that, he make his vocals, and he sent me his lyrics. Then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals. Because his style is different than mine.
1: Different, okay. Kesulitannya apa?
3: What is the difficulties?
2: And too much his style while maintaining my style.
1: Menggabungkan itu ya, menggabungkan style dari dulunya.
3: Mengimbangi stylenya Batas Senja dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
1: Berarti secara online?
3: Doing by online, right?
2: Iya.
1: Benar-benar kirim data gitu ya, terus
3: semuanya online karena baru kemarin.
4: We've seen a better than 600% return on investment over 3 years with the Content Square implementation. We've recovered more than $6 million in additional income based on the insights that we've been able to glean from CS.
1: Sih, aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single-single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Dan mudah-mudahan saja bisa menghibur dan menyemangati suasana malam kamu ya teman Pro 2, lebih bersemangat lagi. Saat ini pukul 21.52 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang masih menjalani aktivitasnya, tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Juga untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kamu menyenangkan. Dan masih bareng saya Rahman Akbar, teman Pro 2 yang menemani suasana malam kamu. Informasi-informasi aktual juga akan kami selingi ya untuk menyemangati suasana malam kita semua. Info kali ini teman Pro 2 akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu dari Sabang ya. Hujan deras yang mengguyur kota Sabang sejak Jumat sore memicu terjadinya tanah longsor di Jurong Raja Wali, Gampung Kuta Timur, Kecamatan Sukakarya. Bencana tersebut merusak 2 unit rumah warga dan menyebabkan 5 orang mengalami luka-luka ringan hingga menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum daerah Sabang. Kapolsek Sukakarya, Ibtu Hairul Saleh Ritonga, mengatakan longsor terjadi pukul 17 setelah hujan beridentitas tinggi mengguyur wilayah Sabang selama lebih dari 1 jam. 2 rumah yang mengalami kerusakan berat masing-masing milik Faridah Hanum dan juga milik Firmansyah Fau, warga Jurong Raja Wali, Gampung Kuta Timur. Material tanah yang dan berbatuan di lereng menghantam bangunan sehingga menyebabkan kerusakan yang cukup parah. 5 penghuni rumah menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Mereka masing-masing Faridah dan Firmansyah yang mengalami kondisi lemas. Kemudian ada Erni Safitri mengalami pembengkakan pada lengan serta luka lecet di dada dan kaki. Lalu ada Fikri Armansyah yang mengalami luka robek di kepala, memar di dada dan luka lecet pada kaki. Dan sedangkan Fitri Saputri mengalami luka robek di bagian pipi, memar di punggung, nyeri dada dan pembengkakan pada lengan kanan. Menurut Kapolsek, proses evakuasi dilakukan segera setelah personil kepolisian bersama warga tiba di lokasi. Sebelum dievakuasi dilaksanakan, aliran listrik di sekitar lokasi dipadamkan terlebih dahulu oleh petugas PLN guna menghindari potensi bahaya selama proses penyelamatan. Selain mengevakuasi korban, petugas juga menyelamatkan barang-barang berharga milik warga. Dalam proses tersebut, sebuah sepeda motor ditemukan dalam kondisi tertimbur material longsor. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nantinya kami juga akan hadirkan info-info yang lain. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: ini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Apa ini?
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: 92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Coba kami temani hadirkan kembali ya info-info aktual untuk menemani suasana malam kamu ya teman Pro 2. Info kali ini dari dunia bola, seperti diberitakan dari salah satu pemain Maroko ya teman Pro 2, akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Seperti diberitakan, rivalitas memburu gelandang muda elit Ayub Baudi dipastikan bakal semakin sengit pada bursa transfer panas musim panas 2026. Setelah dikaitkan dengan Real Madrid, PSG dan juga Arsenal, kini Manchester City dikabarkan ikut dalam perburuan tanda tangan sang Wonder Kicks. Baudi yang memutuskan membela timnas Maroko ketimbang Prancis tampil impresif sepanjang Piala Dunia 2026. Penampilan gemilang bersama Singa Atlas di fase grup sukses menarik perhatian sejumlah klub elit di Eropa. Awalnya Real Madrid sebut menjadi klub yang paling serius mengincar pemain berusia 18 tahun tersebut. Los Blancos bahkan mengirim tim pemandu bakat untuk memantau langsung aksinya selama Piala Dunia. Laporan Amerika Serikat seperti dikutip dari Sport Mall pada hari Jumat ini menyebutkan pelatih Real Madrid Jose Mourinho kini mengalihkan fokusnya ke gelandang Chelsea Enzo Fernandez. Meski demikian, negosiasi diprediksi tak mudah karena Chelsea dikabarkan mematok harga dari 85 juta pound sterling atau 2 triliun rupiah. Di sisi lain, di tengah merudutnya minat Real Madrid, Manchester City justru muncul sebagai pesaing baru dalam pemburuan Boadi. Jurnalis Matteo Moreto mengungkapkan The Citizen kini mulai menjejaki peluang merekrut gelandang Lille tersebut. City diperkirakan akan melakukan perombakan besar musim depan. Selain pergantian pelatih dari Pep Guardiola kepada Enzo Maresca, Bernardo Silva juga disebut-sebut bakal hengkang menuju Real Madrid. Situasi ini membuat City membutuhkan tambahan tenaga di lini tengah. Boadi dinilai sebagai salah satu kandidat ideal untuk proyek jangka panjang klub. Meski diminati banyak klub besar, Lille tak berniat melepaskan Boadi dengan harga murah. Pemain yang masih terikat kontrak hingga Juni 2029 itu dikabarkan hanya bisa dilepas dengan nilai minimal 60 juta pound sterling atau setara 1,4 triliun rupiah.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Tema Pro 2 pukul 23 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat menjalani aktivitasnya. Dan untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kamu menyenangkan. Dan saat ini lagu-lagu hiburan di program Jazz Music akan kami hadirkan kembali ya, teman Pro 2 ke ruang dengar kamu. Dan mungkin untuk kamu yang ingin menikmati suasana istirahat, langkah baiknya sebelum istirahat, kamu bisa luangkan waktu sejenak untuk memastikan semua pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci. Dan juga bisa meluangkan waktu untuk memastikan kendaraannya sudah masuk ke dalam garasi. Jika semua kondisi sudah aman, baru kamu bisa menikmati suasana istirahatnya dengan nyenyak. Dan untuk kamu mungkin yang ingin menanti pertandingan yang sangat spektakuler ya, di pertandingan malam hari ini antara Norwegia akan melawan Prancis pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya. Ini salah satu klub raksasa ya, di Eropa ya, yang akan bermain pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya. Untuk kamu yang ingin menikmati suasana nonton bareng ya pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti, jangan lupa pakai jaket ya, karena kondisi cuaca yang baru hujan ya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, yang pasti kamu kedinginan agar tidak terkena penyakit di saat bergadang nonton bola ya. Jadi bisa kamu antisipasi dengan membawa jaket supaya bisa tetap hangat dalam menikmati tontonan pertandingan bola nanti. Teman Pro 2, lagu-lagu hiburan akan kami temani kembali suasana malam kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: aku pencet untuk dipanjang. Langsung
1: semua. Missy, excuse me. Missy, mau ambil
2: itu. Ambil kulka juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji.

0: Saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70%, itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Dian Wiyanto mengatakan, tujuan acara konferensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KFPI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
1: Konvensi dihadiri oleh 2.600

0: di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto dan terkait dengan
2: Menteri Komunikasi dan Digital Kemdikbud Mutia Hafidz mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Kemdikbud usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di Antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan ke tiap akun anak yang sudah dilaporkan.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBH Alam Beni Sigar Utar menyatakan penyelenggaraan pameran foto

0: perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
1: Jadi antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa agar global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
0: Lebih lanjut diungkapkan di Rumah KBN Antara Beni Siga Butar Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan kemahiran

dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI.

Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Club Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firjanta dan Tom Hake membedah
1: Norwegia. Ya betul. Mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
0: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Celso Martin itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
0: Di balik performa luar biasa itu, ada duet matika. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
0: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh.

Ginting mulai takut menghadapi Norwegia. Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh. Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

diciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara.

25 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat

peristiwa 27 Juni 1965 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sosro Amidjojo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Fredeburg, Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai komandan PK, pembela tanah air.

nanti, karena di pukul 2 nanti kita akan sama-sama debat, dengar bareng sambil berdebar-debar ya, debar di telinga, debar di hati nih, karena pertandingan nanti cukup

Bisa dibilang keduanya ya, Norwegia dan Prancis ini sudah aman, sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar. Masing-masing sudah mengantongi 2 kemenangan dengan mengumpulkan total 6 poin hingga 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dan Prancis masih menjadi peringkat pertama di grup I ini dengan memasukkan 6 dan juga kemasukan 1 sehingga selisih golnya 5. Sedangkan Norwegia ini sebetulnya golnya lebih banyak 7, namun kemasukannya 3 sehingga selisih golnya 4. Jadi perbedaan mereka hanya 1 di selisih golnya. Dan tentu saja Norwegia jika ingin juara grup harus menang ya di laga melawan Prancis. Namun tentu saja Prancis lebih diunggulkan di laga ini, sehingga mengalahkan Prancis butuh usaha yang lebih dari maksimal untuk timnas Norwegia.

di 16 besarnya, kalau berhasil menang dari lawan masing-masing di babak 32 besar, berpotensi menghadirkan laga sengit antara timnas Jerman berhadapan dengan, nah, antara Prancis atau Norwegia. Itu pun kalau di babak 32 besarnya mereka mengalahkan lawannya. Sedangkan untuk runner-up-nya di 2I, kodenya 2I artinya peringkat 2 dari grup I, nantinya bertemu dengan Pantai Gading. Dan calon lawannya di 16 besar adalah antara

kita akan melihat nanti big match yang semakin mendekati final tentu saja akan semakin banyak pertandingan-pertandingan besar. Dan dari melihat perjalanan grup ini saja, nanti kita akan melihat Prancis ya, kalau misalnya juara grup, kita akan melihat Prancis melawan Jerman.

Sedangkan di kubu Prancis tentu saja kita sangat familiar dengan nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena di usianya masih relatif muda ya. Masih di usia emas, usia 27 tahun, sudah mencetak 16 gol. Sedangkan saat ini rekor dipegang Lionel Messi

Namun diyakini Lionel Messi akan mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia di edisi kali ini karena 4 tahun lagi usianya sudah kepala 4 sehingga sudah tidak lagi maksimal performanya, sehingga diyakini ini Piala Dunia terakhirnya. Sedangkan Mbappe selisihnya hanya 2 gol di usia yang masih 27 sehingga berpotensi untuk menggeser Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Miroslav

saja duel Norwegia dan Prancis ini sangat seru, memperebutkan juara grup ya. Namun kalau dilihat tadi saya sudah jelaskan akan juara grup atau runner up. Nanti langkah kedepannya jika lolos dari 32 besar sama-sama berat. Kalau juara ketemu Jerman, kalau runner up kemungkinan ketemu tim favorit Brazil ya. Kalau mampu mengatasi Jepang Brazilnya. Baik ya pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama laporan pandangan mata Norwegia berhadapan pandangan Prancis, dan kami juga sebelum pertandingan tersebut akan memberikan ulasan ya mengenai prediksi pertandingan dengan pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro. Sedangkan laporan pandangan matanya akan disampaikan nantinya oleh reporter Arik Hamzah.

melakukan interaksi dengan Yanto Prawira Negoro untuk menjelaskan prediksi pertandingan. Kami juga membuka interaktif untuk Anda yang bisa ikut berkomentar nanti. Bisa disimpan dulu nomor telepon kami di 021-352-3172. Kami ulangi 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan

Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia

0: kecamatan, iya, kelurahan, itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini.
1: Iya.
0: Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan himbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana ini, Pak?
1: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari

0: bagaimana imbuan dari Pemkab sendiri ini?
1: Kita ASN kalau jam-jam kerja itu kan hanya mau memfasilitasi tempatnya saja, sambil memantau, memutus, mendokumentasi.

0: saja loh.
1: Ya, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu Pak ya?
0: Iya, ya. Tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai

0: 2025
1: ya.
0: Termasuk mungkin nanti didukung dengan adanya baru nanti kita itu tertinggi di Jawa Timur.
1: Oh iya, tertinggi di Jawa Timur Pak.
0: 2025, iya.
1: Oke. Okay.

0: Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih Pak? Ide-ide apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga mendapatkan ide dari Piala Dunia ini Pak? Seperti apa?
1: Ya, di pemerintah Kabupaten Pacitan kita menggerakkan

Underdog itu masuknya tidak pakai tiket, tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja.

0: tadi kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
1: Iya, Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih Pak ya, yang cukup indah-indah di sana ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, tapi ngomong-ngomong, tim apa ini Pak yang didukung Pak?
0: Gimana?
1: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
0: Orang masyarakat Pacitan rata mendukung Argentina ini.
1: Argentina ya? Berarti jersey laku keras Argentina, khususnya kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini Pak ya.
0: Iya.
1: Kami juga menyiarkan langsung loh Pak, nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini Pak.
0: Jadi ini ya?
1: Iya, jadi sambil dengar bola Pak, jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu, sangat menarik sekali. Bisa diimbau juga ini Pak Mahmud.
0: Oh iya.

0: terima kasih banyak. Atau mungkin ada pesan Pak untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif, terutama dari perputaran ekonomi, Pak. Silakan.
1: Iya.

kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin

0: banyak yang nonton di mana saya nonton itu.
1: Iya, baik.
0: Dan
1: Pak Mamu, terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya sudah berbincang. Selamat untuk momentum yang baik ini, semoga semakin menyemarakkan pelaku UMKM kita. Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi.
0: Kami gimana?
1: Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Mahmud.
2: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kompetensinya sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: jaringan berita nasional.
1: Masih terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 di daerah, jika tadi kami telah berbincang dengan pemerintah Kabupaten Pacitan Jawa Timur, dan kini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Marindo, selamat pagi. Kabar baik Pak Marindo ya?
2: Iya.
1: Baik. Pak, kabarnya kan Sekda atau di pemerintah Provinsi Lampung ini mengimbau dan juga agar nobar itu disemarakan. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pemerintah Provinsi Lampung menggelar nobar Piala Dunia bagi masyarakat ini, Pak?
2: Sebelumnya terima kasih. Kami dari pemerintah Provinsi Lampung tentunya yang pertama semangatnya adalah mengikuti apa yang menjadi semangat pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk pemerintah daerah melaksanakan nonton bareng. Kemudian yang kedua tentunya dengan momentum Piala Dunia ini, maka ya, pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan menonton pertandingan sepak bola. Kemudian juga kita juga sebagai sarana untuk bisa melakukan interaksi sosial ya antara pemerintah, pejabat, dan masyarakat. Dan tentunya yang paling tujuan utamanya adalah memastikan perputaran ekonomi, karena pada saat nonton bareng itu kan pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak UMKM, BUMD setempat untuk bisa menggeliatkan ekonomi, terutama ekonomi lokal di Provinsi Lampung. Iya. Begitu Mas. Iya.
1: Ada berapa titik ini Pak yang disiapkan untuk masyarakat Pak?
2: Kalau sementara ini 2 titik, tapi kita yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, tapi ya, Pemerintah Provinsi Lampung juga meminta pihak-pihak ketiga, kemudian juga BUMD, okay, itu melaksanakan nonton bareng juga, dan OPD-OPD juga ada. Ya. Tapi yang utamanya ada 2, yaitu di PKOR Wan Halim dan setiap hari Rabu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan.
1: Oh. Jadi selalu ada Pak ya. Kalau di daerah-daerah bagaimana pantauannya Pak? Mungkin di setiap kecamatan atau kelurahan agar semakin semarak ini sehingga berdampak kepada pelaku UMKM juga ini Pak. Bagaimana?
2: Ya tentunya karena kami dari pemerintah Provinsi Lampung ya, kita menghimbau kepada Bupati Wali Kota juga untuk menyemarakkan di tingkat kabupaten, kota, ya, kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan tentunya. Ya. Kalau di tingkat Provinsi Lampung, sebagai yang saya sampaikan, 2 titik tadi terutama yang di PKOR Wan Halim itu setiap hari ya.
1: Setiap hari.
2: Jadi sejak partai Spanyol melawan Arab Saudi, ya, kita membuka layar itu untuk nonton bareng itu setiap hari. Jadi setengah, ya kan pertandingan tengah malam tuh.
1: Iya.
2: Jadi tengah malam hari dengan pukul.
1: Iya.
2: Iya. Itu tiap hari Pak, sampai setiap dengan hari. Setiap hari Pak, sampai dengan nanti semifinal dan final.
1: Wow. Iya. Ada evaluasi Pak sampai dengan saat ini mungkin dari sisi bagaimana perputaran ekonominya, dampak yang diberikan terkait dengan aktivitas masyarakat, kemudian juga pelaku UMKM-nya sendiri Pak?
2: Ya sampai saat ini antusias masyarakat masih, tapi yang memang ada pertandingannya ini berada di apa namanya subuh dini hari ya, kadang-kadang begitu kan. Nah ini memang segmentasinya ini memang agak unik, karena segmentasi ini kalau tiap subuh itu penggemarnya adalah uduk dan lontong sayur gitu.
1: Nasi uduk dan lontong sayur Pak.
2: Iya, jadi agak unik Piala Dunia kali ini karena ya, kulinernya itu uduk dan lontong sayur.
1: Iya, gitu. Antusiasme
2: nanti pagi.
1: Iya, antusiasme masyarakat, pelaku UMKM sendiri bagaimana nih Pak dengan adanya?
2: Alhamdulillah antusiasme cukup baik, masyarakat cukup hadir di sana. Tapi tadi karena memang ya
1: waktunya
2: ya, sehingga ketika jam kerja memang ya cukup tidak terlalu ramai nanti pada saat weekend gitu.
1: Iya. Dan bagaimana gitu, Pak mengimbau ASN terutama agar tetap produktif ketika bekerja walaupun Piala Dunia ini kan digelarnya dini hari dan dini pagi, mana itu Pak?
2: Ya tentunya kalau kami Pemerintah Provinsi Lampung sudah memberikan surat edaran kepada OPD untuk menghadirkan staf dan jajarannya mengikuti penonton Piala Dunia. Namun tetap juga memprioritaskan tugas dan pokok fungsi dan kinerja serta target output dari masing-masing OPD tersebut. Gitu. Jadi kita pastikan tidak akan mengurangi ataupun menghalangi kinerja produktivitas dari masing-masing OPD.
1: Iya. Baik. Pak, kalau yang diselenggarakan langsung atau dikelola langsung oleh Pemprov, ini free Pak ya untuk masyarakat ya?
2: Iya, free, semua free.
1: Semua free.
2: Tapi kalau UMKM-nya jajanannya tetap bayar.
1: Iya. Iyalah Pak, itu kan gimana? Mereka kan membantu.
2: Iya.
1: Ini kan kita membantu ya Pak ya di situ ya.
2: Iya. Betul, memfasilitasi UMKM. Ini yang kadang salah Mas, karena Pemprov bilang free-free, akhirnya kopi dan itu makanannya mereka menutup free juga. Jadi saya menghimbau juga.
1: Iya, iya.
2: Dalam momentum ini ya yang makanannya tetap beli dong.
1: Ya makan minumannya tetap beli, fasilitas iya. Nobarnya itu
2: fasilitas nobar semuanya free.
1: Iya. Ya tinggal datang menikmati dan yuk jajan di UMKM gitu Pak
2: jajan
1: ya.
2: Jajan di tempat nonton bareng bola.
1: Iya. Iya. Kalau untuk memastikan keamanan, ketertiban, kemudian kenyamanan masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung, bagaimana ini Pak yang sudah diantisipasi atau disiapkan?
2: Ya. Di awal kita akan melaksanakan nobar, tentunya kita berrelasi dengan semua pihak. Kalau di internal kita kan ada polisi Pamung Praja,
1: ya.
2: Kemudian OPD-OPD terkait di seputar dalam lokasi memang telah dikerahkan baik untuk menjaga keamanan maupun nanti kebersihan. Kemudian juga dengan stakeholder kita berkoordinasi dengan keamanan, dengan Poltabes, kemudian juga dengan Dandim setempat. Dan insya Allah semua dukung dan semua nonton bareng bersama-sama.
1: Ya. Ini kan masih dalam fase grup Pak ya, walaupun fase grup terakhir ya saat ini.
2: Ya.
1: Apanya,
2: ya.
1: Nanti ada 32 besar, 16 besar, 8 besar,
2: ya.
1: Atau bahkan semifinal dan final. Ada lebih khusus lagi nggak yang disiapkan Pemprov ini Pak? Terutama menjelang akhir, menjelang final.
2: Oh iya pasti, pasti Mas. Kita prepare nanti mulai dari apa perempat final, semifinal. Terutama nanti semifinal dan final. Kita akan meramaikan pasti
1: seperti apa
2: pasti meramaikan ya gimana
1: bocorannya seperti apa itu Pak meramaikannya ini Pak
2: ya yang pasti ASN semua kita akan ajak untuk meramai bersama dengan keluarganya masing-masing kemudian komunitas-komunitas ini kan komunitas-komunitas olahraga komunitas seni komunitas budaya bahkan ormas kita ajak gitu untuk sama-sama meramaikan jadi kita minta untuk hadir
1: untuk gitu, hadir
2: BUMD dan ini perusahaan-perusahaan dan apa namanya perbankan di Lampung semuanya kita hadir.
1: Artinya untuk hadir itu berarti ada himbauan yang agak wajib begitu Pak ya dan bagaimana memastikan mereka hadir di nobar
2: kita akan minta surat Pak kita akan surati
1: pembuktiannya atau evidennya sih bagaimana Pak bagi
2: hasil. Nanti dengan surat ya
1: atau harus selfie mungkin nanti di tempat nobarnya atau seperti apa yang dapat
2: oh enggak perlu harus, ya enggak perlu
1: yang penting pokoknya ada himbauan dianjurkan untuk ikut hadir menyemarakan begitu ya
2: iya saya pikir kalau pemerintah provinsi mengajak insya Allah lah
1: iya tapi sudah terasa Pak dampak perputaran ekonominya Pak terutama
2: alhamdulillah
1: sudah terasa
2: bisa ya. Nanti ada testimoni ya dari UMKM-UMKM yang ada di sana
1: iya
2: alhamdulillah ya, mereka merasakan ya tadinya mereka hanya siang ya mungkin
1: iya
2: malam dan subuh adalah pertambahan perputaran ekonomi bagi mereka gitu.
1: Oke, Pak ini kan momentum yang baik sekali ya. Dan bagaimana menjaga momentum antusias masyarakat, kemudian perputaran ekonomi di tingkat UMKM itu juga dapat terjadi setelah momen Piala Dunia 2026. Bagaimana ini, Pak?
2: Ya, tentunya UMKM ini harus tetap terjaga ya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen bersama dan pemerintah kabupaten kota tentunya memastikan arah dan tujuan dari UMKM itu sendiri tentunya. UMKM ini kan kalau dia dengan produk yang sama kan bisa saling membunuh kan.
1: Iya.
2: Oleh karenanya kita harus pastikan bagaimana clustering, bagaimana manajemen UMKM itu yang paling penting karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh UMKM tumbuh. Lalu semua tumbuh semua dengan produk yang sama. Nah ini yang harus dipastikan jangan sampai saling bunuh, saling jegal hanya dengan produk yang sama. Nah ini menjadi tugas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga bagaimana event-event ya, event-event baik secara lokal, daerah, provinsi, kemudian nasional bisa hadir di Lampung. Dan ini yang menjadi trigger bagi UMKM karena memang saat ini alhamdulillah Lampung dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan beriringan dengan peningkatan ekonomi di sektor UMKM tentunya Mas.
1: Oke, terakhir mungkin ada himbauan dari Pak Sekda ke kepada masyarakat yang akan hadir agar tetap tertib, kemudian menjaga kebersihan, bersama-sama menciptakan suasana nobar yang aman, nyaman, tetapi menyenangkan. Silakan, Pak.
2: Ya, baik. Sebagai Staf Daerah Provinsi Lampung, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengajak masyarakat Lampung, ASN, dan semua pelaku usaha, pelaku bisnis, masyarakat untuk kita bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola yang memang terjadi 4 tahun sekali ini. Dan memang agak unik, pertandingan sepak bolanya terjadi di dini hari sampai dengan subuh dan pagi hari. Oleh karenanya, kita bersama-sama menghadiri pertandingan sepak bola dan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan tentu juga kebersihan. Dan tentunya kita harus bawa jaket supaya jangan masuk angin. Kira-kira begitu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Marindo Kurniawan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
2: Salam sehat, selamat pagi, Pak.
1: Demikian tadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Dari 80.000 anak Indonesia
4: bangunan
3: sekolah
4: tak pengajian bangun
3: dan terpaksa bekerja hidup untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
4: dari pemerintah selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim di semua
4: kondisi saat ini
5: sudah menghujur tahun
4: 2020.
5: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
3: bahan dan rumah kontrakan yang tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
6: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap

0: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
1: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan,

Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Jakarta, berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan selain memangkas anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk program MBG ini di daerah-daerah. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.

Sejauh ini pemangkasan anggaran MDG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 4

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan

0: itu secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Maruf juga membantah telah membahas mulai dugaan gratifikasi yang beredar di publik termasuk angka 17 miliar rupiah.
1: Iya, ditanya baru identitasnya. Ya. Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
0: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Maruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Maruf.
2: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik, dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi, bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di RRI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Blue Francis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Tuh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner

timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala terakhir itu selalu masuk final, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah,

kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancisnya bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana

0: buku baru, mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.

0: internasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen. Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di

0: negara ini memang di performanya bagus, terutama untuk Prancis sebelum peralatan Piala Dunia namanya juga sering disebut. Negara ini sering disebut sebagai salah satu kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain kita harus lihat juga bahwa di grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di grup I. Dan dua-duanya poinnya penuh, 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan ngobrol bersama dengan pelatih sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga, Bung Aryo.
1: Selamat malam dan selamat.

bersamaan dengan Lionel Messi gitu kan. Tapi dua-dua aja nih poinnya masih perlu nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh pelatih kedua belah pelatih tuh coba untuk nyimpan apa namanya pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih, Bung Ari.

Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya itu di atas rata-rata. Dan

0: tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka siap. Saya pengen lawan siap di mana ya untuk di fase berikut.
1: Oke, baik. Tapi Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh. Juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup E itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara untuk runner-up-nya akan ketemu dengan runner-up E, ketemu dengan runner-up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner-up, lawannya akan lebih susah. Tentu saja, kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup. Gitu dong,
0: Pak Elbang. Iya, kalau dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti jadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
1: Oke.
0: Saya melihat, jadi artinya

terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan, bahkan kalau bisa walaupun seri seenggaknya ada gol lah, 1-1, 2-2, atau 3-3.

0: lagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan begadang juga ya Bang Aryo ya.
1: Betul.
0: Nah, gini. Betul. Tapi gini, kalau misalkan nih, kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup I nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu sebuah pertanyaan dan akhirnya adakah penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari

0: tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah, kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya, wah, pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, lumayan ya. Itu jadi bagus gitu kan.
1: Dan menurut saya

0: Gading, lebih milih seperti itu atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Aryo. Selamat malam, Bung Aryo. Salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga. Jaya selalu ya.
0: Jaya.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita. Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang berletak dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program.

0: Bogor atau biasa disapa Bung Yanto. Bung Yanto, apa kabar Bung selama olahraga?
1: Alhamdulillah baik, Mas Sabil.
0: Iya, Bung Yanto, ini pertandingan ketiga ya di babak grup dari grup I. Norwegia berhadapan dengan Prancis. Kita tahu ini di dua pertandingan sebelumnya mereka sama-sama menang dengan mengumpulkan masing-masing 6 poin saat ini. Dan selisih golnya unggul Prancis sehingga Prancis masih di peringkat pertama. Dan pertandingan ini tentu saja seperti tidak berpengaruh ya, keduanya sudah lolos ke 32 besar. Namun apa pentingnya keduanya berebut untuk juara grup? Apakah nantinya akan memudahkan mereka mendapatkan lawan yang lebih mudah di

0: masih serius ya Bung Yanto ya untuk memperebutkan juara grup. Nah tadi Bung Yanto juga singgung Prancis ini hanya butuh imbang untuk menjadi juara grup. Dan seperti apa nanti keseriusan dari kedua tim ini? Apakah Prancis akan lebih bermain bertahan karena mengincar hasil imbang pun cukup untuk juara grup, atau keduanya justru bermain terbuka, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira mereka akan bermain terbuka ya Bung Habib.

sudah 16, hanya selisih 2 gol dari Lionel Messi. Dan untuk edisi tahun ini sudah mencetak 4 gol. Dan ya tadi Anda mengatakan calon pencetak gol terbanyak atau nantinya meraih 4 emas begitu ya.

0: Oke, 2-0 untuk Perancis ya, Mas Arwi ya.
1: Iya dong.
0: Baik, Mas Arwi, terima kasih prediksinya.
1: Selamat kata ya.
0: Ya, Mas Arwi. Lanjut kita ke Surabaya dan

0: Prancis. Berapa-berapa tuh?
1: Dapatkan poin 2. Yang satunya 1.
0: Oh, 2-1 gitu ya.
1: Banyak yang dapat 2-1. Iya, terima kasih.

0: lagi, Pak Fadil. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat
0: pagi. Selamat
1: dini hari.
0: Ya, selamat dini hari, Pak Fadil. Gimana prediksinya, Francis Norwegian?
1: Alhamdulillah.

0: ngambil di Norwegia, kenapa tuh?
1: Iya, karena ada pemain bintangnya juga itu andalan, El Alam. Sudah berapa gol itu? 3 atau 4?
0: Alan 4 gol, sama kayak Kylian Mbappe, jadi nanti duel maut ini ya. Kalau dimainkan iya. Alannya ya.
1: Data berapa skornya? 1-0 atau 2-0 yang menang.
0: Oh, yang jelas Norwegia menang gitu ya.

0: Pak itu kalau sudah dipegang sama Messi itu sepertinya agak susah lepas ya.
1: Iya.
0: Karena begitu.
1: Iya, terkadang possession itu tidak lebih penting atau tidak terlalu dominan dibandingkan dengan efektivitas serangan, Bung ya. Kadang-kadang tim yang tidak terlalu banyak possession namun bisa melakukan serangan yang efektif dengan memanfaatkan striker yang punya naluri gol tadi, yang visioner sehingga bisa memanfaatkan peluang meskipun kecil sekali peluangnya. Kita sapa pendengar lagi ya, Bung Yanto ya. Ada Pak Kris dari Magetan. Selamat pagi, oh, nampaknya terputus. Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, Pak Andi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Iya, ini baru bangun tidur, Pak Andi ya. Baru bangun sengaja untuk nonton Prancis, Pak Andi.
2: Ya, memang alarmnya memang harus kecil.

0: prediksi skornya berapa nih, Pandi?
1: Saya kira 2-0 ya untuk Norwegia gitu.
0: 2-0 untuk Norwegia, mencetak golnya Haaland, diborong.
1: Pokoknya yang pastinya Norwegia menang.
0: Oke, baik Pandi kalau begitu. Terima kasih.
1: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Stadion Boston di Amerika Serikat untuk secara langsung melaporkan pandangan mata pertandingan Big Two E, pertandingan terakhir atau pertandingan yang ketiga antara Prancis

hari ini adalah Michael Oliver asal Inggris. Bersiap-siap dari Norwegia, yakni Oscar Bob, melakukan kick off.

Michael Oliver. Pendek saja tadi berikan bola kepada Manu Kone tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Osman Dembele, namun penguasaan bola yang tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Ya baik saudara pendengar,

memiliki semangat yang tinggi di pertandingan pada pagi hari ini untuk mengamankan posisi juara grup I di Piala Dunia 2026. Baik di Prancis kali ini berusaha membangun serangan. Ada Kylian Mbappe yang mundur jauh ke belakang, namun tadi maksudnya umpan kepada Ousmane Dembele, namun mampu dipatahkan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Prancis. Ada Didier Drogba, dipatahkan lagi serangan tadi. Dilanggar namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kembali Prancis, ada Kylian Mbappe, kali ini menguasai bola mendekati kotak penalti dari Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Norwegia, dibuang saja tadi bola oleh Leo Østigard tadi. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Michael Olise tadi. Belakang kepada Ousmane Dembele, mundur lagi, tarik ke belakang kepada Dayot Upamecano. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Theo Hernandez, kirimkan umpan ke tengah.

disundul saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama untuk Prancis di babak yang pertama ini.

mencari rekannya, kirim ke tengah kepada ada Aurelien Tchouaméni tadi, tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Desar Doe nampaknya, namun tendangannya tadi masih cukup lemah sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Egil Selvig. Pendek saja Egil Selvig kepada Leo Stigar, masih mencari rekannya ada Leo, kirim ke depan kepada ada Christian Torsfeldt. Masih Christian menguasai bola,

jatuh tadi pemain dari Norwegia dengan nomor punggung 21 tadi nampaknya Andre Stylbrook tadi bertabrakan dengan Manu Kone tadi. Kembali Prancis dari lapangan tengah kembali mencoba membangun serangan, ada Theo Hernandez, ada satu pemain Norwegia, terjadi perebutan bola. Kembali saudara pendengar, bola kali ini jatuh out.

langsung mencetak gol cepat di menit ke-7 di babak yang pertama ini, memanfaatkan umpan crossing tadi dari Kylian Mbappe, di mana Ousmane Dembele langsung menusuk memasuki kotak penalti dari Norwegia.

0: dengan kaki kanan yang cukup keras tadi dari bintang Paris Saint-Germain tersebut tidak mampu dihadang oleh Egil Safik. Unggul Prancis 1-0 di babak yang pertama ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa gol yang berawal dari umpan dari Kylian Mbappe tersebut, Bung?
1: Iya, memang

kita tadi di awal babak pertama, menit-menit awal tadi, Mbappe juga sebetulnya hampir melahirkan gol, karena untung saja bola tadi setelah menyentuh mistar gawang, keluar, artinya keluar dari gawang. Andai kata bola tadi menyentuh mistar gawang masuk ke dalam, maka bukan tidak mungkin lahir gol. Dan yang kedua, Dembele setelah memanfaatkan umpan dari Mbappe, ini berhasil.

Rianto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 8 detik 22 dan untuk sementara Prancis unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak Ousmane Dembélé pada menit ke-7 di babak yang pertama.

dahulu kali ini perannya. Kali ini Prancis mencoba lagi menetralisir serangan dari Norwegia dari tengah. Diambil kali ini oleh Lise, ditarik sedikit tadi badannya oleh Patrick Berg. Sayang sekali memang umpan ataupun maksudnya tadi justru mendapat kartu kuning langsung dari wasit asal Inggris Michael Oliver, karena memang tadi

dan lumayan tinggi. Kali ini Dembele umpan ke depan, jadi masuk dalam Mbappe, masuk ke babak penalti, diusir tadi oleh Leo Ostigat dengan sigap, dengan kepala pelontosnya tadi Ostigat. Kali ini masih Prancis coba menyerang lagi dari sebelah kanan ke tengah kali ini.

kita nantikan bagaimana pergerakan kali ini dari tengah. Masih para pemain dari Norwegia, pemain nomor 12. Kali ini dorong lagi ke sebelah kanan. Ternyata pelanggaran terlebih dahulu terhadap pemain nomor 18, Christian Torsberg. Saat tadi Tukameni menjegal juga pergerakan dari Christian.

Olise. Arahkan lagi ke sebelah kanannya. Santai-santai saja para pemain Prancis. Mengalirkan bola kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Manu Kone arahkan ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez. Tahan bola sebentar. Geser lagi ke sebelah kanan.

diarahkan lagi ke tengah, terus lagi membantu serangan dari Maxen Lacroix. Coba lagi ke sebelah kanan, arahkan ke Dembele, masih Dembele, dekati satu pemain dari Norwegia, balikan lagi ke belakang kepada Michael Olise, masih

0: pemain-pemain Norwegia sebelumnya sempat asik melakukan tekanan ke gawang kesebelasan Prancis ya. Berkali-kali juga sempat membahayakan gawang Prancis, serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain Norwegia. Namun kita ketahui bahwa Prancis terkenal memiliki permainan serangan balik yang membahayakan. Dan ketika bola tadi dikuasai oleh pemain-pemain Prancis, langsung mengirimkan bola ke depan. Dan di sana ada pemain Dembele yang pada pertandingan pagi hari ini bermain sangat cemerlang. Dan sebetulnya tendangan tadi jauh ya dari luar kotak penalti, tapi memang di luar dugaan penjaga gawang.
1: Justru kali ini Norwegia juga mencetak gol balasan karena memang tadi serangan balik langsung dilakukan oleh Theo Asgaard dan tendangan rendah tadi datar saja ke gawang Magdean dan langsung membuktikan lagi Bung Yanto, ternyata Norwegia juga tidak hanya sampai di situ.
0: Ya betul sekali Bung Semti. Jadi memang ini sebuah kesalahan dari pemain-pemain Prancis ya, kelihatannya belum siap juga ini menghadapi tekanan mendadak dari pemain Norwegia dan satu tendangan yang keras tadi dilepaskan pemain nomor 19 ya. Theo Asgaard juga berhasil menjebolkan gawang. Dan sekiranya kasus-kasus seperti ini bisa saja akan terjadi kembali ya, karena memang kita melihat dua kesebelasan ini masih mencoba bermain secara apa, artinya masih dalam mencoba dengan gaya-gaya permainan serangan balik, serangan yang mendadak ini. Dan saya kira baik Prancis maupun Norwegia akan berusaha untuk mencari celah-celah yang bisa menembus gawang lawan, karena kalau dibangun serangan dari bawah ini agak sulit tampaknya.
2: Iya, terima kasih Bung Yanto. Dan sudah mendengar saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-21, sementara saat ini Prancis tengah melakukan atau bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Norwegia. Lambung bola dibuang saja tadi, nampaknya tidak menemui kepala dari para pemain Prancis, namun justru tadi lebih dekat ke kepala back dari Norwegian yakni Theo Asgaard. Buang saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali tendangan sudut akan dilakukan oleh Prancis kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia. Kita nantikan tendangan sudut akan dilakukan Osman Dembele, pemain yang sudah mencetak 2 gol pada pagi hari ini. Osman Dembele lambung bola mendekati dari Kylian Mbappe, tadi ditendang saja oleh Olise namun masih membentur tadi tendangan langsung. Oh, lagi-lagi

0: dari luar kotak penalti, namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas listar gawang dari Norwegia. Dan saudara pendengar, wasit meniupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break terlebih dahulu. Dan saudara pendengar, pertandingan sementara skornya sudah 2-1, di mana Prancis sudah berhasil mencetak 2 gol melalui Ousmane Dembele, dan 1 gol cepat tadi dicetak oleh pemain dari Norwegia yakni Telo Asgard pada menit ke-21. Bung Yanto, Anda melihat di 22 menit awal pertandingan dari kedua kesebelasan ini seperti apa, Bung?
1: Ya, apa yang tadi sejak awal saya katakan bahwa kedua tim ini bermain sangat open, sangat terbuka ya. Mereka betul-betul melakukan serangan yang luar biasa ke gawang lawan. Tapi persoalannya adalah saking terbukanya, terkadang kedua-duanya ini kurang kontrol di bagian belakang. Dan ini terbukti lahirnya gol misalnya Prancis. Ini juga karena barisan belakang kesebelasan Norwegia tidak begitu solid di belakangnya. Artinya mudah dibaca atau mudah diterobos oleh pemain-pemain depan Prancis. Nah sebaliknya juga begitu. Lahirnya gol Norwegia ini sebuah kesalahan besar bagi pemain-pemain Prancis yang tidak mengontrol barisan belakang. Ya, boleh dikatakan membiarkan pemain-pemain Norwegia untuk bebas di daerah kotak penalti, dan dengan demikian satu serangan balik tadi berhasil melahirkan gol. Artinya ini dua tim pada babak yang pertama ini memang betul-betul ingin mencoba melakukan semacam katakanlah tekanan psikolog kepada tekanan psikologis kepada pemain baik Prancis maupun Norwegia, dan ini berhasil ternyata melahirkan gol, dan mereka tidak melakukan serangan-serangan yang disusun rapi dari bawah, dan banyakkan terjadi serangan-serangan yang sifatnya sporadis, serangan balik yang membahayakan dan berhasil melahirkan gol. Nah, kita lihat bagaimana di pertandingan ataupun di beberapa menit-menit berikutnya. Yang kedua adalah Norwegia tanpa turunnya pemain andalan Haaland ini memang sedikit di barisan tengah agak sedikit kurang solid ya. Artinya bola-bola yang dibangun dari bawah ini seringkali tidak terarah. Nah, kita tidak tahu apakah nanti di menit-menit berikutnya atau di babak kedua pelatih dari Norwegia akan menurunkan pemain andalannya ataupun pemain yang

dilakukan sebagai seorang jenderal di lapangan, mengatur serangan, walaupun Mbappe adalah seorang pemain yang seringkali berada pada posisi depan. Tetapi apapun hasilnya, saat ini memang kami melihat jalannya pertandingan antara Prancis dengan Norwegia cukup baik, cukup menarik karena memiliki tempo yang sangat tinggi dan bermain sama-sama ngotot.

Dan saat ini saudara pendengar, Perancis dari lapangan tengah mencoba kembali membangun serangan dari belakang. Ada Dayot Upamecano masih mencari rekannya, kirimkan umpan crossing ataupun umpan ke sektor kiri luar dari Perancis kepada Desir Dawe tadi nampaknya, namun bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Langsung saja lempar, namun bola jatuh di kaki para pemain Prancis.

Tigar tadi. Kali ini dari sebelah kiri ada Fredrik Olsen. Masih Fredrik Olsen, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, masih terjadi perebutan. Oh, berhasil direbut tadi dengan sigap tadi Mike Magnan.

berhasil dicuri tadi bola. Kembali Norwegia coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Andres Kledrup tadi, masih Andres, tengah kepada Telo Asgard, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Fredrik Aursens. Masih Fredrik menguasai bola ke depan kepada rekannya, di sana ada Oscar Bock. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Henrik Falkener. Pindahkan bola kepada Leo Ostigard. Maju ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tadi maksudnya kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan penyerangan Dani

cukup rapat untuk mengantisipasi serangan balik dari Norwegia. Kembali Norwegia masih bermain bola di lapangan tengah. Ada Leo Stigard, masih Leo cari rekannya, bawa bola ke belakang, kirimkan umpan ke depan tadi maksudnya pada Oscar Bob, namun berhasil tadi diculik.

dengan skema yang mirip dengan gol yang dibuat di pertandingan pada pagi hari ini. Kembali Osman Dembele mencatatkan namanya di papan skor dan mencetak hat-trick di pertandingan pada pagi hari ini. Lagi-lagi Osman Dembele mampu mempertebal keunggulan Prancis menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan kaki kirinya tadi

0: Research yang luar biasa kepada Dembele pada pagi hari ini, bermain luar biasa dan membawa kemenangan sampai saat ini untuk Prancis menjadi 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Dan tentu tidak semata-mata Dembele, tapi memang dari sisi permainan Prancis lebih menguasai jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung Erik.
1: Ya, kembali kali ini Michael.

0: kembali kepada Aurelien Tchouaméni, namun tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang Egil Selvig. Dan sudah dengar lagi-lagi Osman Dembele nampaknya mengacak-acak sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Norwegia pada pertandingan pagi hari ini. Untuk sementara, Prancis unggul 3-1 atas Norwegia melalui hat-trick tadi atau gol yang ketiga yang diciptakan oleh Osman Dembele pada menit ke-32.
1: Memasuki menit ke-35 kali ini dan skor masih 3-1 untuk Prancis.

Yes, tetapi memang sayang sekali tadi pergerakan dari Telo Asgard dijegal oleh para pemain dari tim Prancis sehingga tendangan bebas kali ini ataupun pemain nomor 21

melancarkan serangan kembali karena melihat posisi seluruh pemain dari Prancis berada di pertahanannya sendiri. Ke belakang kali kepada Leo Ostigard, menahan bola sejenak kali ini, dorong kepada Patrick Bok dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada Patrick Bokan, masih Bokan kali ini, coba lagi dari kiri, goreng tadi bolanya, ditahan sebentar, menunggu pergerakan dari pemain dari Norwegia, Leo Ostigard kali ini masih coba arahkan melambung ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Bok, sayang sekali, tidak tepat sasaran, justru umpannya dilakukan oleh Leo Ostigard.

dilewati oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Justru kali serangan balik dilakukan dari sebelah kiri. Andres Gjelderup diusir tadi, maksudnya terkena tangan dari Julius Konde. Wasit Michael Oliver melihat tadi pergerakan ilegal dari tangan Konde, pemain asal Barca ini.

Marcus Conde kali ini bermain kepada Michael Olise. Michael Olise coba menusuk ke tengah lagi, masih menggiring bola, balikan lagi ke belakang ke Dembele lagi dari tengah kali. Dembele mencari kawan justru ke sebelah.

kali ini berbahaya. Satu kesalahan dilakukan. Oh, diambil dengan baik tadi oleh Aegyo Celtic. Setelah kesalahan di lini pertahanan tadi hampir dicocor oleh Doe, tetapi Aegyo Celtic masih bisa meraih bola. Tapi kali ini coba Norwegia lagi, serangan balik dari sebelah kiri. Coba Andreas Gjerderud masih masuk ke kotak penalti, di umpan ke tengah tadi.

Egil Selvik, kiper dari Norwegia ini menyelamatkan peluang emas tadi dari Kone.

bola kuasai oleh kiper Mike Magnan, kirimkan kepada Upamecano, masih mencari rekannya, berlari pelan dia sambil membawa bola, arahkan ke depan kepada Olise, kirimkan pendek kepada Tchouaméni, masih Tchouaméni, pindahkan ke sebelah kanan kepada Olise. Ada sebuah tarikan tadi yang dilakukan oleh Norwegia tadi, nampaknya oleh Christian Torpet tadi. Jangan bebas, pendek saja ke kanan tadi kepada Osman Dembele, kepada Olise tadi maksudnya. Namun dipatahkan tadi serangan yang coba dibangun. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kiri pertahanan, tendang bola jauh ke depan tadi Fredrik Bjørkan tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Prancis yang menguasai pertandingan ataupun menguasai lapangan pertandingan. Hampir setengah lapangan dikurung para pemain Norwegia oleh para pemain dari Perancis. Kembali Dyser Doe dari sisi sebelah kiri, coba kirimkan ke tengah kepada Manu Kone, masih Manu Kone tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe.

Mbappe tadi. Pindahkan bola ke sebelah kanan kali ini. Lagi-lagi Osman Dembele. Umpan crossing tadi maksudnya. Namun sudah meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Sebuah percobaan. Umpan tarik tadi dilakukan oleh Aurelien Tchouaméni. Namun tidak akurat tadi tendangannya dan sempat membentur salah seorang pemain dari Norwegia. Namun sebelum bola meninggalkan lapangan pertandingan, sempat kembali menyentuh kaki dari Aurelien Tchouaméni sehingga hanya menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang untuk Norwegia. Tendang bola jauh ke depan tadi, Egil Selvik tadi. Namun kembali bola jatuh di kaki pemain Prancis. Tendang bola ke depan tadi maksudnya ada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri. Kali ini bola kembali dicuri Olise.

0: saat ini. Tambahan waktu 5 menit yang diberikan saat ini sudah memasuki menit ke-5. Tambahan waktu babak yang pertama. Tendangan gawang baru saja dilakukan oleh kiper Egil Cervik dan bertepatan dengan momen tersebut, wasit Michael Oliver asal Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan baik saudara pendengar, nanti kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil.
1: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi atas laporan pandangan mata

belum melihat uji sementara runner up

0: Beberapa berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kementerian Kehutanan Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti. Ia mengatakan tata kelola merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari. Karena menurutnya, pengelolaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial.
2: Itu saat ini berada pada situasi banyak mengalami fragmentasi. Jadi kalau orang bertanya bagaimana situasi sebenarnya kawasan hutan kita itu terpekan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang paling. Tetapi situasi yang terjadi saat ini terjadi fragmentasi.
1: Kementerian Kehutanan menilai persoalan utama yang menghambat peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan bukan semata-mata berasal dari resiko bisnis, melainkan tingginya biaya sosial akibat lemahnya tata kelola kawasan hutan. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Hoiri Wenda, mengatakan pendekatan pengelolaan hutan berbasis lanskap menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kawasan hutan yang selama ini membebani dunia usaha.
3: Nah, untuk itu memang tidak ada pilihan, evaluasi ini kami lakukan juga nih. Kita ingin tidak lagi kuantitas PDTH itu, tapi kualitas. Apa yang kita punya beberapa juta, tapi tidak ekonomi, tidak segala macam gitu ya. Kenapa kita akan evaluasi, jadi yang berkomitmen.
1: Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional. Berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hadi Sabil, Pro 3 RRI Terus Muda.

akan dimulai. Kali ini Prancis berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan. Kick off tadi langsung dilakukan oleh Kylian Mbappe, tendang bola jauh ke depan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan

Duncan Frederick yang ditarik keluar digantikan oleh Morten Torsby. Kemudian Torsby digantikan oleh pemain dengan nomor punggung 16 yakni Marcus Hongen Pedersen. Kembali saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Leo Østigard dan ke depan kepada Patrick Berg, balikan kepada Leo, masih Leo cari rekannya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Leo Østigard, pemain Lontos yang sejauh ini tampil sebenarnya cukup bagus untuk mengawal lini pertahanannya, dan bola jauh ke depan maksudnya tadi kepada pemain dengan nomor punggung 16 tadi ada Marcus Hongren Pedersen, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Masih Manu Kone menguasai bola, pindahkan ke depan, kembalikan kepada Michael Olise, dicuri saja tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tarik mundur ke belakang kepada Egil Selvik, kiper dari Norwegia, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Jorgensen Larsen, namun berhasil dicuri kembali. Bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 21 ada Andreas Kleinrud, arahkan bola ke tengah kepada Oscar Boff. Pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada pemain Leo Østigard tadi, masih Oscar Boff, masih menggiring bola, terjatuh Oscar Boff. Oh, tusukan yang dilakukan Oscar Boff tadi

nampak melanggar tadi Theo Hernandez, melanggar Oscar Bob tadi dengan kaki kirinya, sehingga wasit Michael Oliver langsung menunjuk titik putih penalti.

melakukan tendangan penalti. Dan sementara itu wasit Michael Oliver asal Inggris meminta kedua kesebelasan untuk bersabar terlebih dahulu. Akan memantau VAR nampaknya. Oh, sudah diputuskan tendangan penalti bagi Norwegia akan dilakukan oleh Jørgen Strand Larsen.

siap-siap untuk menggagalkan tendangan penalti. Mundur 5 langkah ke belakang. Orden Star Lancer masih bersiap-siap. Fokus dia menatap bola. Masih kita nantikan. Tendangan ke kanan. Oh, mampu ditepis tadi. Dengan cukup baik tadi Mike Maignan mampu menggagalkan tendangan penalti dari Jorgen Strand Larsen tadi yang mengarah ke sisi sebelah kiri gawang dari Prancis tadi, yang mampu tadi ditepis oleh Mike Maignan. Dan selamat gawang Mike Maignan, dan kedudukan ataupun skor masih 3-1 untuk keunggulan Prancis hingga memasuki menit 50 di babak yang kedua ini. Mike Maignan arahkan bola ke depan kepada Olise, kembalikan kepada Manu Kone, ke belakang kepada Dayot Upamecano, tarik mundur ke belakang kepada Mike Maignan, arahkan ke depan kepada Tchouaméni tadi nampaknya, tarik kepada Lacroix tadi, Maxen Lacroix, tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun tadi dicuri bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan Norwegia ada Oskarbok, masuk Oskarbok, diarahkan ke tengah kepada Patrick Berg, Patrick Berg ke sebelah kiri kepada Andreas Skjelbred, masih Andreas Skjelbred, terjadi kemelut, oh dicocor saja tadi, meninggalkan kotak penalti dari Prancis. Kali ini Prancis kembali melakukan serangan kepada Desir Doe, ada Kylian Mbappe, oh Desir Doe tadi umpan terobosannya hampir saja mampu kembali berbuat gol bagi Prancis tadi. Ada pergerakan dari Kylian Mbappe, namun sayang sekali bola tadi lebih dekat kepada kiper dari Norwegia Egil Selvik yang tadi dengan cekatan tadi menangkap bola untuk mengamankan gawangnya agar tidak kembali kebobolan oleh Prancis. Kembali Norwegia dari tengah lapangan pertandingan. Ada pemain yang baru masuk tadi, Markus Holmgren Pedersen, arahkan ke depan kepada Oscar Bob, tarik ke tengah kepada Leo Østigard, tarik mundur ke belakang, masih Leo Østigard di lingkaran tengah lapangan pertandingan kepada Patrick Berg ke tengah tadi, arahkan ke sebelah kanan ada Orsens Fredrik,

melakukan terobosan tadi di dalam kotak penalti Prancis tadi dari Patrick Berg hampir saja dimanfaatkan peluang tersebut oleh Oscar Bob, namun sayang bola tadi meluncur cukup deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Prancis. Tendang saja bola jauh ke depan, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari lapangan tengah kirimkan ke depan kepada

0: Jason Fredrik. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Andre Sjögren. Masih Andre Sjögren. Curi saja bola tadi oleh Manu Kone, nampaknya jatuh tadi Andres, namun bukan sebuah pelanggaran. Arahkan bola ke belakang tadi kepada Dayot Upamecano, terjadi perebutan bola dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Dan saudara pendengar, oh nampaknya tadi sempat membentur pemain Perancis dan terjadi tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Perancis. Siapakah yang melakukan tendangan? Nampaknya pemain dengan nomor punggung 6 tadi. Tendang bola melengkung. Oh, meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Masih cukup tinggi tadi. Tendangan sudut tadi yang dilakukan oleh Patrick Berg nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan dan tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh para pemain Norwegia.
1: Memasuki menit ke-55 kali ini, Norwegia masih 1, Prancis 3. Sayang sekali memang tadi kesempatan emas didapat oleh Norwegia dari tendangan penalti. Sayang, Sander Larsen tidak bisa menaklukkan McNan. Sehingga skor masih 1-3 kali ini Norwegia dari belakang. Sebarkan atau arahkan ke sebelah kanan kepada Aurnese. Umpan lagi ke depan yang dimaksud tadi Bob, kali ini lebih dekat kepada para pemain dari Prancis. Ke tengah lagi Tchouaméni, ke depan lagi kepada Dembele, bermain 1-2 bersama Olise. Dihadang tadi oleh Stigard sehingga balik lagi back pass kali ini kepada kiper Selvik. Masih Selvik menguasai bola di kotak kecil. Umpan ke depan melewati garis tengah yang dituju tadi adalah Stan dan Larsen. Dicuri lagi oleh para pemain dari Prancis kali ini. Olise, Olise.

saya melihat tendangannya sangat lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Mike Magnan. Tendangannya lemah, selain itu memang betul-betul terbaca sehingga ini menjadi sesuatu petaka bagi Norwegia. Dia kata masuk, saya kira ini akan berdampak secara psikologis bagi pemain-pemain Norwegia untuk bisa melakukan tekanan. Di babak yang kedua ini nampaknya memang Norwegia mencoba lebih agresif ya, dengan masuk ke dua pemain baru, lebih agresif melakukan tekanan-tekanan, tetapi memang Prancis juga memiliki kekuatan di sektor belakang yang rapat dengan empat pemain yang memang tidak pernah keluar dari pertahanan, artinya mengawal barisan pertahanan dengan disiplin, sehingga pemain-pemain Norwegia ini agak kesulitan untuk melakukan tembakan-tembakan untuk melakukan shot and goal ini, sehingga sampai saat ini Norwegia belum berhasil memperkecil ketinggalan. Apalagi dengan gagalnya penalti tadi, ini juga memang semakin membuat pemain-pemain Norwegia semakin kelihatan, artinya kelemahannya menghadapi Prancis. Artinya apa, di depan ini Norwegia tidak memiliki goal getter yang potensi melahirkan gol ya. Sehingga walaupun serangan dibangun dari bawah

Kembali baru masuk Marcus Pedersen ke tengah lagi tadi kepada Ostigard, back pass lagi jauh kepada Celtic, arahkan lagi ke depan melewati garis tengah, berduel tadi Larsen bersama pemain dari Prancis, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia, tetapi sayang memang sledingan dilakukan oleh pemain Prancis, dibuang lagi tadi oleh Magnainen, kali ini jatuh di pertahanan Norwegia kembali. Masih dari belakang Ostigard ke tengah lagi kepada pemainnya nomor 14 ataupun 16 yang baru masuk kali ini. Masih

diserang oleh pemain nomor 2 Morten Tasbiger ini. Masih kali ini Prancis coba kali ini melalui Mbappe dari ke sebelah kiri. Umpan lagi maksudnya kali ini kepada Doe. Doe arahkan kemana gerangan, masih mencari kawan Doe. Oh, ke sebelah kanan kali kepada lagi-lagi Dembele. Dembele kali ini dribbling sebentar. Ke tengah lagi kepada Tukameni. Tukameni ke belakang justru dikejar oleh satu pemain dari Norwegia di ambil tadi maksudnya oleh para pemain dari Norwegia, tapi jatuh kepada Konde. Kalau ataupun Konde kali ini terjatuh satu pemain dari Prancis. Baik sekali memang bagaimana serangan yang dilakukan tadi, patah oleh pergerakan ilegal yang dilakukan oleh Ostigar tadi terhadap Doe.

karena akan diumpan namanya dengan kaki kiri oleh Michael Olise dan juga bermain bersama Bayern Munchen kali ini Olise. Ancang-ancang melihat pergerakan dari para pemain ataupun teman-temannya dari timnas Prancis, Olise mundur.

patah begitu saja, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Bob setelah tadi Bob melakukan gerakan yang menipu mengolongi kaki dari Hernandez.

tapi Dowe kali ini mampu mengambil bola. Coba mengelabui tadi pemain nomor 14 dari Norwegia dengan baik tadi. Pemain nomor 14 yaitu Ordnance mampu menetralkan serangan yang dilakukan oleh Dowe dari sebelah kiri. Hampir saja tadi Dowe, pemain juga dari PSG ini, melewati hadangan dari Ordnance, tetapi pemain nomor 14 berkepala pelontos ini tidak mau terlewatkan begitu saja. Tadi Ordnance sudah ke depan, jatuh lagi kali ini kepala para pemain dari Norwegia. Tadi maksudnya Stern Larsen dicegal pergerakannya tadi oleh Hernandez, sehingga pelanggaran kembali bagi tim Norwegia memasuki menit ke-63 kali ini. Skor masih 1-3 bagi Prancis unggul, dan kita nantikan lagi bagaimana.

ataupun dicocor saja oleh kaki dari Ostigard sehingga bola kembali ke pertahanan dari tim Perancis. Dari tengah lagi kembali kali ini para pemain Perancis. Tocamendi tepat di tengah bidang pertandingan. Tocamendi santai-santai saja, bahkan jalan ini. Pemain dari Real Madrid ini meminta para pemain lainnya untuk meminta bola. Bermain 1-2 tadi Tocamendi. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Kone. Kone kali ini coba lagi merangsak tendang kotak penalti. Tapi dibantu kali oleh Olise. Dihadang tadi oleh pemain nomor 21 dari Norwegia tadi.

pelatih Guy Steifman yang bertugas menggantikan posisi Didier Deschamps. Sang pencetak 3 gol, Dembele, nampaknya akan digantikan perannya di babak kedua ini. Terdengar memang standing ovation ataupun tepuk tangan dari seluruh penonton.

0: Indonesia bagi Prancis.
1: Iya, baik saudara pendengar, masih nampaknya masih belum puas Prancis meski sudah mampu mencetak 3 gol di babak yang pertama tadi, dan saat ini Prancis langsung melakukan 2 pergantian pemain, dan nampaknya di sisi ataupun di kubu dari sebelasan Norwegia nampaknya masuk juga Falkener, nampaknya masuk pemain dengan nomor punggung 24 Sondre Langas nampaknya tadi dimasukkan untuk menambah ataupun melapis lini tengah dari Norwegia.

0: Norwegia. Namun penguasaan ataupun umpan yang tidak akurat tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Siap-siap dilakukan oleh Manu Pone. Lempar pendek saja kepada Aurelien tadi, Tchouaméni. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan atau penguasaan yang tidak akurat. Kembali Prancis kali ini menguasai bola. Terjatuh Manu Pone tadi, dilanggar oleh Morten Tors di tendangan bebas. Bersiap-siap dilakukan oleh Manu Pone. Pendek saja ke belakang kepada Gayot Upamecano. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Theo Hernandez. Tengah pada Kylian Mbappe yang mundur cukup jauh kepada Tchouaméni ataupun kepada Ryan Cherki. Belakang lagi kepada Manu Pone. Sisi sebelah kanan kepada Desir Gowe. Sundul saja tadi oleh Norwegia. Kita nantikan. Dan tepatan dengan momen tersebut, wasit Michael Oliver asal Prancis meniupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kepada luas kesebelasan untuk regulation break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa ini? Norwegia langsung melakukan sejumlah pergantian pemain dan juga Prancis juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Anda melihat seperti apa?
1: Iya, kedua pelatih tentu memperhitungkan kemampuan pemain-pemain yang sudah pemain-pemain Norwegia yang nampaknya di

Ya, tapi juga Norwegia kelihatannya pelatihnya tidak

0: masih punya peluang. Kalau Anda melihat Erling Haaland, apakah tetap akan diturunkan atau sengaja memang disimpan dulu?
1: Ya, kelihatannya saya berpikir Haaland ini disimpan ya, karena memang kelihatannya apapun hasilnya pertandingan sampai saat ini tentu tidak pengaruh bagi Norwegia. Peluang untuk memenangkan peluang.

0: juga tidak tahu apakah memang anak disimpan atau memang kondisi fisiknya kurang kurang siap atau kurang memungkinkan, atau juga memang pelatih Soboken ini memang artinya ya sudahlah dalam arti menerima kekalahan Prancis yang penting lolos ke babak 32 besar sekalipun itu pengalaman ya.
1: Ya baik, Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan kembali dilanjutkan. Kembali mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan tadi ada Patrick.

lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia. Lagi-lagi Norwegia mencoba gempur barisan pertahanan dari Perancis. Berg bersiap-siap, kapten kesebelasan dari Norwegia, Patrick Berg, memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Tendang bola melengkung mendekati kotak penalti dari Perancis. Bola jatuh di kaki Theo Hernandez, tendang bola jauh ke depan. Sekali ini Kylian Mbappe melakukan serangan balik cepat. Kylian Mbappe, ada Leo Stigat, masih Kylian Mbappe, kirimkan umpan closing. Di sana ada Desir Doe, namun dipatahkan tadi serangan. Kali ini Norwegia coba melakukan serangan balik cepat. Ada Marcus Pedersen tadi, buang saja tadi oleh Manu Konde tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Anders Klendrup, belakang kepada Leo Stigat, tengah kepada kapten Patrick Berg. Tindakan ke sisi sebelah kanan Norwegia, ada Fredrik Aursnes, tarik mundur ke belakang kepada kiper Egil Selvik. Masih Selvik, pendek saja kepada Leo Stigat, kembalikan kepada Selvik. Oh, nampaknya tadi bermain-main bola dia di belakang tadi, Selvik. Langsung saja ke depan kepada Leo Stigat, kepada Marcus Pedersen, kembalikan ke Ostigat. Ke depan tadi maksudnya kepada Jorgen Stadlansen. Kembali berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia dari sisi sebelah kiri. Leo Ostigat ataupun Telo Asgard tadi nampaknya terjatuh setelah tadi berusaha melindungi bola dan dilanggar tadi oleh nampaknya Aurelien Tchouaméni. Langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Michael Oliver karena tadi dianggap melakukan pelanggaran yang cukup keras tadi kepada Telo Asgard, pemain dari Norwegia berambut panjang yang mencetak gol di babak pertama.

dikembalikan ke belakang kepada Marcus Pedersen. Masih Pedersen ataupun Sondre Langas tadi nampaknya tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Egil Selvik. Baik saja ke depan kepada Leo Stigat. Bawa bola jalan pelan dia cari rekannya. Pendek kepada Patrick Berg. Kembalikan kepada Ostigat. Depan kepada Jorgen Larsen. Kirimkan umpan terobosan tadi. Oh, mampu, hampir saja dicuri. Buang saja tadi. Hampir saja tadi. Blunder tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari Perancis. Namun tadi dengan sigap kiper Mike Magnan maju ke depan tadi untuk menyelamatkan gawangnya. Langsung melakukan tendangan jauh ke depan. Oh, nampaknya terjadi kembali pergantian pemain. Ibrahim Konate nampaknya masuk menggantikan Dayot Upamecano tadi. Prancis juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain untuk memberikan penyegaran ataupun memberikan waktu istirahat bagi para pemain Prancis, karena Prancis juga sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan kembali mencoba membangun serangan. Pindahkan bola ke tengah kepada Patrick Berg. Masih bermain 1-2 dengan Fredrik Outnes. Tarik mundur ke belakang kepada Ostigat. Pendek ke depan kepada Telo Asgard. Pada Marcus Pedersen. Kembalikan kepada Telo Asgard. Belakang kepada Ostigat. Kembalikan kepada Asgard. Telo Asgard. Pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Marcus Martin Tosby. Kali ini depan kepada Marcus Bob. Atau Oscar Bob, masih Oscar Bob kepada Patrick Bob. Dibuang saja tadi oleh Manu Kone tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki oleh para pemain Norwegia. Patrick Bob mencoba membangun serangan tadi. Masih Martin Torsby kali ini dari Norwegia. Dari sisi sebelah kanan Norwegia. Tarik mundur ke belakang.

Marcus Pedersen. Arahkan ke sisi sebelah kiri Andres Kerdrup. Mendekati kotak penalti dari Prancis. Berusaha tadi mengelabui Manu Kone tadi. Namun mampu dicuri, ditendang saja bola jauh ke depan tadi oleh Kone. Namun kembali bola jatuh di kaki pemain Norwegia, ada Telo Asgard. Depan kepada Oscar Bob, kepada Larsen, kembalikan kepada Oscar Bob, ke sebelah kiri kepada Andres, masih Andres, kirimkan umpan tarik tadi, hampir saja tendangan langsung, oh masih membentur tadi, bola muntah tadi, Patrick Bird, namun masih membentur barisan pertahanan dari Prancis. Kembali Norwegia membangun serangan dari sisi sebelah kanan, ada Fredrik Aursnes, oh tidak akurat tadi penguasaan bola, mampu dicuri tadi oleh pemain Prancis yang baru masuk tadi, ada Bradley Barcola. Dari sisi sebelah kiri pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Kone. Depan kepada Kylian Mbappe, masih mencari rekannya. Tengah kepada Cherki tadi, Ryan Cherki. Masih Cherki, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe, kembalikan kepada Cherki. Belakang kepada Manu Kone. Main 1-2 Cherki dengan Kone. Pindahkan ke tengah kali ini kepada Ndoe. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri Prancis dari ada Theo Hernandez. Tengah lagi kepada Cherki kali ini, menguasai bola. Tarik ke belakang kepada Tchouaméni. Masih Tchouaméni, masih menguasai bola, cari rekannya. Depan kepada Manu Kone, tarik mundur jauh ke belakang kepada pemain nomor punggung 15 tadi yang baru masuk, Ibrahima Konate. Tarik lagi ke belakang, Lacroix, masih Lacroix pada Konate, masih mencari rekannya Konate. Tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Maignan. Pindahkan lagi kepada Lacroix. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Desit Doe. Kali ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan balik. Ada pemain Barcola tadi. Oh, hampir saja umpan tarik dari Barcola tadi. Memanfaatkan umpan terobosan dari lapangan tengah tadi. Mampu di

0: Belgia tadi kembali jatuh di kaki para pemain Prancis. Theo Hernandez, Désiré Doué, Kylian Mbappé kali ini menguasai bola. Pada Désiré Doué, kirimkan umpan crossing. Kylian Mbappé, Ryan Cherki kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Masih Ryan Cherki. Ada Manu Kone. Oh, dicuri saja tadi bola oleh Andres Kjellerup tadi. Berikan umpan pendek ke belakang kepada Marcus Pedersen. Tendang bola jauh ke depan. Ada Jørgen Strand Larsen. Masih Larsen. Tendakan bola kepada Patrick Berg. Kepada Oscar Bob. Namun dilanggar tadi nampaknya Bradley Barcola tadi. Pemain Prancis dengan nomor punggung 12 yang masuk menggantikan Michael Olise. Tendangan bebas dari lapangan tengah langsung saja dilakukan. Bola tarik mundur ke belakang kepada Østigard. Dan sudah benar saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-82 dan untuk sementara Prancis masih unggul dengan skor 3-1.
1: Ya, kali ini serangan ataupun tadi bola coba diambil oleh para pemain Norwegia, tetapi lebih dekat kali ini kepada kiper Megan. Justru di umpan lambung tadi jauh kepada Konde. Salah pengertian di lini pertahanan tadi. Konde dan juga Ibrahima Konate yang cukup berbahaya bagi pertahanan dari Prancis. Karena memang berbuah tendangan sudut bagi tim dari Norwegia. Sementara dua pergantian pemain, nomor 21 dan Bob juga digantikan. Tadi Hauge masuk dan Nusa masuk untuk menggantikan pemain atau kedua pemain tersebut di babak kedua ini. Makin menambah daya serang dari tim Norwegia kali ini. Coba lagi penyelamatan ataupun justru peluang Mas dilakukan kali ini oleh Norwegia dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Maignan. Dengan kaki kanannya, Kapten kesebelasan Berg akan mengeksekusi bola ataupun tendangan sudut dari sebelah kanan. Kali ini ancang-ancang mundur beberapa langkah. Berg coba diarahkan ke tengah, masih menantikan. Kali ini Berg sudah melambung, kali ini berbahaya, tetapi diusir oleh tadi pemain dari Prancis. Jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe dari belakang ataupun satu pemainnya ini nomor 19 Hernandez tadi.

tidak mau terburu-buru untuk mendapatkan gol keempatnya. Shot Kriks kali ini dari tengah kali ini. Coba kali Kone tadi hampir diteropos oleh para pemain dari Norwegia. Tetapi dekat kali ini kepada Ibrahima Konate. Dorong lagi kepada Mike Dan. Mike Dan ke tengah lagi kepada Tukamendi. Tukamendi kali ini. Ataupun Ibrahima Konate. Dorong lagi ke tengah. Masih Tukamendi. Pemain asal Real Madrid ini bekerjasama dengan Lacroix. Pemain asal Crystal Palace ke tengah lagi kepada Kone. Masih terus bermain-main di pertahanannya sendiri para pemain Prancis kali ini. Agak menggiring ke depan kali ini Tukamendi. Arahkan ke sebelah kanan kepada Konate. Konate geser lagi kepada Lacroix. Lacroix mencoba kali ini mencari kawan kepada Theo Hernandez. Umpan kali ini ke depan yang dimaksud adalah sisi kiri dari Prancis tadi. Yang dilakukan tadi Bradley Barcola. Sayang sekali memang terlalu jauh sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim dari Norwegia. Dan sebelah kanan sudah diarahkan kali ini kepada Østigard. Østigard coba ke sebelah kirinya. Masih para pemain Marcus Pedersen ke tengah tadi. Diambil oleh para pemain dari Norwegia kali ini. Dari tengah pemain yang baru masuk berusaha di sliding tadi. Bukan sebuah pelanggaran karena play on. Kali ini geser lagi Berg ke sebelah kanan. Coba lagi diarahkan kali ini Ornans. Masih meminta kawannya untuk lebih dekat lagi. Ke tengah lagi kepada Berg. Kali ini Berg. Alten ke sebelah sana dari Norwegia. Lagi-lagi ke sebelah tengah. Coba lagi kepada Nusa. Nusa pemain nomor 20 dengan rambutnya yang berwarna kuning. Ke tengah lagi kepada Berg. Masih kali ini para pemain dari tim Norwegia. Ke belakang. Østigard kali ini. Tahan bola sejenak. Coba geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen. Bermain satu dunia bersama Nusa Kerandi. Coba lagi tadi pemain nomor 16 Marcus Pedersen. Tetapi sayang memang arah bola terlalu deras sehingga

kedua ini dan juga Conde diganti oleh dua pemainnya ini, Risser dan juga Gusto. Risser ataupun akan menggantikan posisi dari Kylian Mbappe. Risser Mateta, coba kita nantikan kali ini. Ke depan lagi para pemain dari tim Norwegia sebelah kiri, Marcus Pedersen yang

bidang hulu tadi, pemain ataupun percobaan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Norwegia. Kita nantikan tendangan bebas saja kali ini dari belakang Ibrahim Konte ataupun pemain yang baru masuk tadi. Di sebelah kanan ada pemain nomor 2 dari Prancis yang juga masuk di babak kedua ini. Arahkan ke sebelah kiri kali Prancis itu Kameni dari tengah, masih para pemain dari Prancis kali ini. Ibrahim Konte sebelah kanan maksudnya tadi kepada pemain nomor 20 dari Prancis, Dewey. Saya sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi tim dari Norwegia. Lempar kali ini sudah lambung kali ini. Yang dituju tadi adalah Larsen, masih dari sebelah kiri kali ini. Coba tadi Larsen dihadang oleh dua pemain dari Prancis, back pass ataupun tarik ke belakang kepada Maitland. Umpan ke depan kali ini menyasar sebelah kiri kepada Bradley. Tadi hampir ditemui oleh Cherki tapi diambil oleh back, kapten kebelasan dari tim Norwegia. Dialirkan lagi oleh para pemain Prancis kali ini dari kiri. Coba lagi bermain 1-2. Theo Hernandez untuk Kameni kali ini. Arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini para pemain tim dari Prancis, pemain nomor 2 Gusto. Coba kali ini merangsek lagi kepada Konde. Konde tengah lagi. Kali ini masih para pemain Prancis coba merangsek ke pertahanan dari tim Norwegia. Gusto kali ini ke sebelah kanan pada pemain nomor 20. Dewey kali ini, Dewey. Lagi-lagi Prancis coba lagi dari tengah. Masih pemain-pemain Lacroix bermain lagi terus, agak sedikit menurunkan tempo para pemain dari Prancis. Cherki dari tengah, masih kali ini para pemain dari tim Prancis. Cherki coba lagi menenangkan, meliak-liuk dia kali ini. Alirkan ke sebelah kanan kepada Gusto. Gusto dengan rambutnya dikuncir kali ini. Coba mendriving bola, coba kali ini menggeser ke sebelah Cherki. Masih Cherki hadang satu pemain dari Norwegia. Santai-santai saja tadi Cherki ke Ibrahim Konate tadi. Kali ini masih Lacroix. Geser lagi ke sebelah kanan, agak sedikit mundur kali ini pemain Prancis ke depan. Yang dimaksud tadi satu pemain dari Norwegia. Sayang sekali kontrol yang kurang baik tadi oleh Gusto, menyebabkan aliran serangan yang dilakukan oleh tim Prancis tidak lancar sehingga diusir tadi. Hasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan cepat. Jatuh kali ini di jantung pertahanan dari tim Norwegia. Masih Norwegia dari belakang Ostugat. Sementara itu 5 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Waktu normal 90 menit sudah lewat. Tinggal 5 menit babak tambahan ataupun waktu tambahan di babak kedua ini. Ostugat arikan ke sana kepada Langas. Kali ini dorong lagi para pemain

saja dengan menggiring bola tadi, bermain lagi 1-2 kali ini Cherki, masih pemain dari Manchester City ini, dorong lagi ke tengah kepada Tchouaméni, Tchouaméni giring ke kanan, ke sebelah kiri lagi kali ini para pemain dari Prancis, masih bola kali ini, sobat tadi lewatkan tadi Morten Tosby, tetapi satu gerakan dari Barcola dibaca dengan baik tadi oleh pemain bertahan dari tim Norwegia kali ini, Kone ataupun Kone dari tengah kali ini, masih para pemain Prancis alahkan kepada Gusto di sebelah kanan, geser lagi kepada Doe, Doe lagi ke kanan ataupun ke tengah kali ini, masih ada Kone, Kone alirkan kepada Tchouaméni, geser lagi kan ini ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, coba Theo Hernandez bermain satu dan bersama Barcola, dijegal tadi, bukan sebuah pelanggaran play on kali ini, masih Theo Hernandez tangan kaki kiri, percobaan yang ambisius dilakukan tadi oleh Theo Hernandez, sayang sekali memang tidak menemui sasaran tadi, pergerakan yang cukup apik dari back kiri ini dengan asal tim Al Hilal oleh Arab Saudi, mencoba menambah keunggulan tadi Prancis, tapi sayang memang tendangannya masih melambung jauh, sehingga tendangan gawang saja dilakukan oleh Celtic, melintasi garis tengah kali ini, diheading oleh Ibrahima Konate, bermain kali ini masih kepada Kone.

kaki dari Nusa, pemain dari tim Norwegia. Dia melewati 3 pemain, bahkan dihadang tadi oleh Kone. Pergerakan dari Nusa, pemain yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki 3 menit tambahan waktu, sisa 2 menit lagi. Apakah memang Prancis akan menjadi juara grup kali ini dengan skor ini? Dan kita nantikan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kepada Dowe. Dowe kali ini dispie, coba diambil kali ini pemain Norwegia. Kali Strand Larsen dari tengah, dicuri lagi oleh Tukang Mendy kepada Cherki. Kali ini Cherki lewati garis tengah, Cherki dihadang satu pemain dari Norwegia. Mutar balikan badan tadi sehingga bola lebih santai-santai lagi ke belakang kepada Gusto ke sebelah kanan. Kali ini kepada Lacroix, masih Lacroix ke tengah. Kali ini kepada Kone. Kone tepat di tengah bidang pertandingan, geser kepada Theo Hernandez. Theo Hernandez sedikit meridik, tahan bola kepada Bartola. Kali

0: besar kepala dari Doe yang memang tanpa penjagaan sama sekali menambah keunggulan dari Prancis menjadi 1-4. Bung Yanto, di ujung pertandingan akhirnya Prancis menambah keunggulan.
1: Ya, memang serangan-serangan yang dibangun Prancis di menit-menit terakhir ini cukup efektif ya, karena kelihatannya pemain-pemain Norwegia sudah mulai turun staminanya, daya serangnya sudah mulai turun, dan juga semangat atau secara psikologis untuk bisa menyamakan kedudukan semakin lemah, sehingga dengan demikian peluang ini dimanfaatkan oleh pemain-pemain Prancis, dan ini terlihat di belakang pemain-pemain Norwegia lengah, sehingga beberapa pemain Prancis bebas berkeliaran di daerah kotak penalti, dan umpan tadi menunjukkan bahwa sangat bebas seorang pemain depan Prancis nomor 20 tadi berhasil menuju bola dan kembali menggetarkan jala gawang Norwegia, dan sehingga lahirlah gol keempat untuk Prancis pada menit tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua, Bung Santi.
0: Ya, nampaknya itu adalah killing game ataupun gol yang memang akan menjadi keunggulan Prancis hingga babak kedua ini. Tetapi kita nantikan, masih ada detik-detik terakhir hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini Norwegia dari tengah dipotong lagi kali oleh Doe. Coba lagi lebih bersabar para pemain dari Prancis, ke belakang lagi kepada Magelan. Masih anak-anak dari Prancis kepada Lakorix. Dan dengan bersamaan itu, wasit Michael Oliver dari Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua pertandingan antara Norwegia menghadapi Prancis. Dengan hasil ini Prancis sukses menggunduli

untuk selanjutnya membahas babak kedua kita serahkan kepada rekan Salvila dan juga rekan Rianto.

Dan yang untuk selanjutnya, ya yang kami sudah hitung-hitung kerumitannya, yeah. Nanti

0: Mas Arwi, terima kasih.
1: Assalamualaikum, salam.
0: Assalamualaikum, jaya Mas Arwi. Kita ke Flores, ada Pak Mus. Selamat pagi Pak Mus.

0: Bele ya dia.
1: Bele.
0: Sekarang sudah 4 gol juga.
1: Iya betul.
0: 4 gol ya. 3 gol hari ini dan

itu ada di grup H, di mana Spanyol ini peringkat 1 dengan poin 4 dan Uruguay peringkat 2 dengan 2 poin. Namun ini dengan peringkat 3 dan 4-nya Tanjung Verde dan Arab Saudi. Tanjung Verde 2 poin, Arab Saudi 1 poin. Jadi keempat-empatnya ini sebenarnya belum pasti ya, Bung Yanto ya. Ini sangat menarik, jangan lewatkan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu di

seperti biasa ya, Indonesia Menyapa Dini Hari, rekaman dialog lanjutan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti kami akan putarkan kembali. Saya Dani Sabil dan juga ada rekan saya di ruang ganti

0: menyorot Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tenang! Komandan, bawa

0: dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
1: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis

mengajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk

Berdasarkan survei persepsi masyarakat dan evaluasi kinerja Polri triwulan kedua tahun 2026 yang dilakukan oleh Litbang Kompas, yang mencatat rata-rata penilaian profesionalitas pelayanan Polri meningkat dari 7,76 pada 2020 menjadi 8,37 pada tahun 2026. Beberapa peringatan lainnya juga ditunjukkan pada survei kali ini soal kepercayaan publik, kepuasan masyarakat atas kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Tadi kami sempat berbincang di sesi pertama bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Wasim, dan sekarang ini kami telah terhubung dengan pengamat kepolisian.

0: Zat. Alhamdulillah baik, Pak Zat.
1: Alhamdulillah. Nah, ini juga kabarnya sebenarnya baik sih, bahwa kepercayaan masyarakat, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia triwulan ke-2 ini tahun 2026 ini meningkat. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari tanggapan Pak Bambang sebagai Panglima Kepolisian ini. Apakah senada dan juga ada laporan dari masyarakat tentang laporannya terasa menurun ataupun dari kinerja apa yang dinotis oleh Pak Bambang?

2022 seperti itu, artinya kepuasan masyarakat itu juga terkait dengan isu-isu yang beredar di selama ini seperti itu. Dan saya melihat memang

0: dari sekian survei, mereka ada terkait dengan pelayanan dan penegakan hukum. Penegakan hukumnya yang masih lemah kan seperti itu.
1: Oh gitu.
0: Yang menjadi PR kepolisian. Dan satu lagi yang menjadi pertanyaan dari survei itu, apakah yang di survei ini pernah berhubungan dengan kepolisian terkait dengan pelayanan penegakan hukum misalnya seperti itu. Nah, kalau secara umum masyarakat yang hanya mendapatkan layanan-layanan ini pasti akan puas lah, sudah ada 110 terus SIM, SKTK dan lain-lain pasti akan puas seperti itu.
1: Oke, jadi PR-nya adalah dari pelayanan, dan satu lagi yang faktor terpentingnya adalah penegakan hukum. Jadi kalau bicara soal pelayanan memang sudah meningkat dari

0: aduan dari masyarakat di Komponas itu yang tertinggi itu masih soal merespon laporan dari masyarakat. Memang seperti itu.
1: Penegakan penegakan hukum.
0: Ya, nah ini gimana ya dari rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia itu kan sudah ada.

Presiden ya terbukti dari tertuang dalam revisi Undang-Undang Polri menjadi yang setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2006 kemarin seperti itu nyaris rekomendasi itu dibuang lah tidak ada sama sekali yang hal diakomodasi malah penguatan pengawasan internal yang selama ini itu yang menjadi problem yang mendasar terkait dengan penegakan hukum. Kalau di internal kan pengawasan di dalam undang-undang itu tercantum ada Wasidi, Propam, dan Irwasum kan seperti itu. Nah, dan yang menjadi problem di situ itu gitu loh ketika ya sudah menjadi rahasium lah jeruk tidak mungkin makan jeruk itu sudah umum seperti itu dan itu yang dirasakan oleh masyarakat sementara penguatan Kompolnas ini nyaris tidak ada sama sekali seperti itu ya, makanya ya revisi Undang-Undang Polri kemarin menjadi Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berbalik arah ya, makanya kalaupun sekarang surveinya 82 kita lihatlah nanti bulan depan apakah masih seperti 82 seperti itu karena kalau kita lihat ya fluktuasinya sangat cepat gitu. Masyarakat itu berharap Polri yang Polri itu profesional dalam menegakkan hukum karena memang tupoksinya di situ kan kalau kita melihat materi dalam pasal-pasal undang-undang 5 tahun 2026 ini berbalik arah dari paradigma community oriented policing melakukan pelayanan perlindungan pengayoman pada masyarakat dan melakukan penegakan hukum ini malah menjaga kepentingan strategis pemerintah gitu artinya ini

0: kondisi di lapangan masih jauh seperti itu.
1: Transparansi dan akuntabilitas itu dua berkesinambungan. Apa yang harus dilakukan kepolisian, Pak Bambang, untuk supaya transparan dan akuntabel?

0: cek ini. Oh ternyata sudah dibawa ke tingkat lebih atas lagi, dan masih dalam pengasuran,
1: pendidikan,
0: masih terus dipantau. Jadi progresnya itu bisa dari rumah sambil tiduran kita lihat progresnya.

adalah pertandingan sepak

maaf untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

publik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

banjir bandang hingga badai. Data indeks risiko bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas, dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga

0: pusat informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Pro 3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara,

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kilau Pancasila.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

sebenarnya wa rumah tenang nayo. Nyo wa rumah make memang nyo masalah. Maka kembali perbaiki diri kita. Di antaranya ada juga yang mengatakan dengan cara bertafakur. Nanti akan menghasilkan syukur dengan bertafakur, nyo tafakur. Kini meke segala. Coba kita pikirkan kenapa aku dilahirkan ke atas dunia. Nana bayang lagi. Nata bayang lagi. Lun. Bapak-bapak, ibu-ibu. Coba kenapa? Kalau kita lihat daripada historis penciptaan manusia itu dari dasar. Watepun geda nyujud daripada tetes air yang hina, air mani. Dan menurut pemahaman medis dalam kandungan tetes air mani itu ada ribuan sel, ada jutaan sel, tetapi hanya satu yang menjadi kita. Dari tetesan air hina itu ribuan sel ada itu, tetapi yang jadi, yang lengket di dinding rahim hanya satu. Lun, drone, drone, drone. Kenapa saya? Yang kawan-kawan saya itu kenapa enggak? Kenapa saya Allah pilih? Hidup dalam alam rahim, kemudian berpindah kepada alam dunia, berpindah kepada alam barzakh, berpindah kepada yaumul qiyamah, berpindah kepada yaumul ba'ats, berpindah kepada hari apa namanya itu, mahkamah Allah, berpindah kepada hari melewati siratal mustaqim, berpindah, dan itu adalah kita. Tanyonyan dari pun kejadian berpindah, ujung-ujung wajib kenan nyanci pikir kenapa Allah menjadikan saya, menciptakan saya. Pakon ya Allah, hanya lun yang nepujut, yang nepelahir ke atas dunia. Padahal hidih na ribuan sel telur daripada tetesan air hina itu. Nyan pikir. Ketika kita fikir maka akan timbul hasil, ya Allah. Berarti aku diantara yang engkau pilih. Nah, kau merasa tanya, disayang oleh Allah. Dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hidup dalam dunia dengan bermacam-macam pemandangan, bermacam-macam gaya, yang semuanya kembali kepada Allah, yang semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang kita lakukan ke atas, di atas permukaan bumi ini. Maka timbul insafnya. Tafakur ibu-ibu, ayah-ayah, fikir. Waktu tak kalan gop rajin ibadah, kenapa aku malas? Ketika kita melihat mereka selalu hadir dalam ta'lim, dalam majelis ilmu, selalu memperbaiki diri, kenapa saya enggak? Dia luar biasa, walaupun hujan, walaupun keadaan negeri begitu kacau dengan bermacam-macam isu politik ini itu yang hana temprepre, tetapi ibadahnya terjaga. Apalagi sekarang dengan pesta Piala Dunia di hadapan kita, yang rata-rata kita melihat nauzubillahi min zalik, lupa fokus kepada Piala Dunia tapi lupa kepada Piala Akhirat, rugi. Ya, maka di syukur alhamdulillah. Oh, lun mudemecil kalon permainan, tapi alhamdulillah ibadah enggak saya tinggalkan. Itu orang yang berhasil, orang yang berjaya di atas permukaan bumi. Tafakur ibu-ibu, ayah-ayah, kemudian akan menghasilkan syukur. Apa itu syukur? Sarful abdi jami'a ma'an amallahu lahu minhu ila ma khuliqa li ajli. Nyan makna syukur yang sebenarnya.
Walaupun nanti ya syukur ada tiga, ada syukur dengan hati, syukur dengan lidah, syukur dengan perbuatan. Tapi yang lebih dituntut syukur dengan perbuatan. Nyonya mana sorful abdi, si hamba mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk melakukan perkara-perkara, untuk melakukan hal-hal yang tujuan nikmat itu dibuat untuk apa? Allah ciptakan mata untuk apa? Allah ciptakan telinga untuk apa? Allah ciptakan pikiran untuk apa? Allah ciptakan sehat untuk apa? Kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, kita pergunakan untuk taat kepada Allah, itu baru dikatakan syukur. Nyan bersyukur kan hanya syukur ya Allah. Mazid antambel syukur. Ah itu dia. Maka dengan itu akan timbul semangat alhamdulillah. Ya Allah. Begitu banyak dosa yang telah saya lakukan. Datang momen Muharram. Datang momen Asyura. Nah, kita peringati dengan bermacam-macam cara. Coba bubur Asyura. Itu kalau kita lihat dari segi historis, itu sebenarnya cara orang tua kita dulu untuk menghasilkan taat, untuk menghasilkan ibadah, untuk menghasilkan persatuan. Dari aksesoris buburnya, kacangnya, kacang gih, padu macam buburnya, bermacam-macam, itu kan simbol persatuan. Artigi menyamantang cerebri hanapun melompau geta nyonyo akan mesaboh, akan merdeka menyebahasa urunanggro. Mantang cerebri, kita masih sibuk bertengkar dengan sesama Islam, sesama saudara. Padahal innamal mu'minuna ikhwah, saudara kita mukmin. Selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu adalah mukmin. Jangan mudah-mudah kita mengatakan dia bukan mukmin hanya gara-gara mereka makan bubur Asyura. Nya masalah dinoreo. Nah, yang pega ritual ataupun adat bubur Asyura itu menyelisih sunnah, pega. Nona, dari ngoi. Adat pegat bubur Asyura nyan menyelisih sunnah. Karena maksudji yang sunnah puasa. Yang sunnah puasa. Nyok, kapajok-pajokan puasa. Nyok, beleh-lehun pak. Kalau salah-salah persepsi, salah-salah kesimpulan, kita akan mengiyakan ini. Yes, betul ya. Oke betul ya. Nyan menyelisih sunnah. Bukan menang. Harus dibahas. Perkara agama ini pak, ibu harus dibahas. Enggak boleh semena-mena, enggak boleh dibahas. Dari segi apa coba? Menyelisihi sunnah. Dan apa beda dengan menyelisihi syariah? Apa beda? Apa beda syariah dengan sunnah? Apa beda menyelisihi sunnah, menyelisihi syariah? Apa beda? Beda menyatakan. Menyelisih syariah yang lebih umum, yang paling atas yang syariah. Maka dalam bahasa kita, dalam bahasa ahlus sunnah wal jamaah, syariah itu lawannya bidah. Nah, nyonyo yang paham. Karena ada yang mengatakan bidah lawannya sunnah, bukan. Nyatalah. Yang betul bidah lawan ji syariah. Kalau bukan bidah berarti itu syariah. Kalau bukan syariah berarti itu bid'ah. Kalau bid'ah menentang dengan syariah, finnar, neraka tempat. Artinya orang yang menyelisih syariah sama dengan dia pelaku bid'ah. Nyo yang harus dipahami. Kan sunnah, sunnah adalah turunan daripada syariah. Kalau sunnahnya lebih terkhusus kepada Rasulullah. Ketika kita mengatakan sunnah, ini lebih kepada tradisi, kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Perbuatan Rasulullah
itu hukumnya adakala wajib, adakala sunnah, ataupun mubah. Maka ketika orang mengatakan menyelisih sunnah, sunnah yang mana? Ya, menyelisih sunnah yang wajib, nyan yang salah. Artinya kebiasaan yang wajib, tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah itu perkara yang wajib, hukumnya wajib. Maka kita lawan, kita selisihi. Ya, Mbak. Maka penting apa, Pak, Ibu-ibu? Pahami dengan betul itu. Syariah bid'ah. Sunnah lawannya bukan bid'ah. Ini sering udah dengar di kalangan anak-anak muda, cepat terpapar nih di dikotomi pemahaman baru nih. Pemahaman hijrah, hari ini taubat, besok ngaji. Apa itu ada kan? Ulama Mesir bilang, hari ini hijrah, besok ngaji, lusa alim, lusa raya berfatwa. Kaji ulama aja. Nah, ini bahaya. Maka mari kita lihat. Apa makna menyelisih sunnah dan menyelisih syariah? Dan apakah ritual bubur Asyura itu menyelisih sunnah? Hanjutnya, yaudah kalau nyino. Jika seseorang meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Nabi dan hukumnya itu wajib, maka itu dikatakan sebagai menyelisih syariah. Seperti sholat fardu lima waktu, hukumnya wajib. Puasa Ramadan, hukumnya wajib. Puasa Asyura, sunnah, bukan wajib. Nah, nyok-nyok harus dipahami. Jika seseorang menyelisihi perintah Nabi dan perintah Nabi itu hukumnya sunnah, itu hanya sekedar anjuran, itu bukan dikatakan menyelisih sunnah. Arti dia, cuma dia gak beruntung saja, cuma dia gak mendapatkan hikmah, dia gak mendapatkan pahala sunnah itu. Jika ada perkara Allah tidak perintahkan, Nabi tidak perintahkan, larangan tidak ada, perintah tidak ada, kemudian kita lakukan, maka pada dasarnya perbuatan itu adalah mubah. Maka untuk nyok bubur Asyura menyatakan hakikat dasar ya mubah. Allah hanang perintah, Nabi hanang perintah, Allah hana gelarang dan Nabi hana gelarang. Mubah secara umum. Tak kalau nanti secara khusus lam, dengan adanya bubur Asyura, kita bisa bersedekah, memberikan santunan kepada fakir miskin. Apalagi di sebahagian daerah, mereka melakukan puasa bersama, puasa berjamaah 10 Muharram. Kemudian mereka melakukan satu hidangan. Hidangannya adalah bubur Asyura, berbuka puasa dengan bubur Asyura. Sah-sah saja, itu boleh. Dan itu tidak menyelisih syariah. Pat idu menyelisihi sunnah. Hanya berbuka dengan bubur Asyura. Apakah lantaran enggak berbuka dengan kurma? Apakah lantaran enggak berbuka dengan air zam-zam? Nah, coba pahami bapak-bapak, penting ilmu itu. Penting kajian. Muslimin muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyelisihi sunnah dalam tata cara ibadah. Misalnya menambah atau mengurangi tata cara ibadah. Nah, nyokna pembahasan cit masalah ibadah. Ibadah itu bapak-bapak ibu-ibu, ibadah ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Adik-adik harus paham ini. Ada ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah artinya tata cara, prosedur itu telah diatur oleh agama. Waktunya telah diatur oleh agama. Misalnya tadi salat subuh
itu ibadah mahdhah, salat subuh. Ada waktunya, kapan? Keluar fajar. Berapa rakaat? 2 rakaat. Itu ibadah mahdhah. Artinya ibadah mahdhah ini kita dilarang untuk berkreasi, menambah, mengurangi, enggak boleh. Dan hukumnya bid'ah dan itu menyelisihi sunnah. Subuh 2 rakaat, kita tambah 3. Nyan hanjut. Itu namanya ibadah mahdhah. Waktu subuh keluar fajar. Tabubur itu yang positif loh. Berjamaah loh. Dan kita yakini jam 10 itu dilarang. Dan itu enggak boleh. Ini namanya menyelisihi sunnah, menyelisihi syariah. Dan hukumnya enggak boleh. Haram. Statusnya bid'ah. Statusnya bid'ah, hukumnya haram. Karena status dengan hukum beda. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah perkara yang belum ada. Langit bumi bid'ah karena sebelumnya belum ada. Maka Allah mengatakan badi'us samawati, Allah yang membid'ahkan langit dan bumi. Nyok-nyok harus dipahami, Pak. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah status. Hal hal pekerjaan, status, hukum, baru. Kalau berbicara perbuatan, berbicara haram halalnya, berbicara makruh haramnya, itu baru kembali kepada hukum. Apa hukumnya melakukan? Jadi ibadah mahdhah enggak boleh dikotak-katik. Puasa Ramadan di bulan Ramadan enggak boleh Syawal. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhah, ibadah ghairu mahdhah yang tadi itu, yang tadi, yang sebenarnya selepas salat kita disunnahkan membaca istighfar, membaca Allahumma antas salam, zikir. Tadi kan enggak dibaca. Apakah enggak boleh? Itu ibadah ghairu mahdhah, enggak ada aturan khusus yang mewajibkan. Enggak wajib. Apakah boleh ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai beberapa kali, baca berjamaah lagi? Boleh. Karena itu adalah syariah. La ilaha illallah itu syariah. Bukan bid'ah. Nyan bumpung tanya. Miahana momang oleh. Sampai kapanpun kita enggak pernah mengerti, enggak pernah tahu apa itu ibadah yang sebenarnya. Kemudian dalam perkara menyelisihi sunnah dalam hal-hal adat dan kebiasaan, kalau kita lihat kebiasaan Rasulullah berbeda dengan kebiasaan kita. Adat yang berlaku pada zaman sahabat berbeda dengan adat kita. Dan tidak semua yang dilakukan Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari wajib kita ikuti. Dan memang seperti itu. Memang lah jenyan. Buat Nabi, ibu-ibu, ayah-ayah, bukan semua perbuatan Nabi kita boleh ikut. Bukan semua perbuatan yang tidak dilakukan Nabi kita enggak boleh lakukan. Bukan seperti itu. Kalau dalam konsep kita, boleh dan tidak bolehnya melakukan itu tergantung dalil, itu aja. Dan perbuatan Nabi diantara dalil. Dan dalil bukan hanya perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi banyak, universal, global, lezat. Tetapi di situ diatur ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini hanya khusus pada Nabi saja. Ada. Nah, sunnah-sunnah hanya khusus pada Nabi, enggak boleh pada kita. Dan ini sepakat semua ulama, ulama-ulama tafsir sepakat. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan.
Nyok, catat ini. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Betul yan? Nepeti. Nabi kawin lebih daripada apa? Jik tengok. Anjir. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Nabi apa namanya itu? Nabi enggak pernah makan bawang. Nah dengar. Nanti dengar. Nabi tidak makan makanan yang berbau. Drone Nabi bawang. Daud bawang. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Tidak semua yang Nabi tidak lakukan kita enggak boleh lakukan. Tetapi boleh dan tidak boleh tergantung kepada dalil. Nyambar betul. Maka ketika ada syariat turun itu hanya khusus kepada Rasulullah, maka syariat itu tidak dibolehkan kepada kita. Tanya be anda pegah mekawin put, be anda pegah lebih daripada put, be anda pegah put saboh mantang kakir tengok belum lebih apa? Itu menyelisihi pada perkara-perkara ibadah, apa namanya, perkara-perkara adat istiadat, enggak masalah. Kebiasaan makan Rasulullah, makanan sahabat itu beda dengan makanan kita. Nyodrodron banwo haji sang menyahana bu dia, menyahana nepajo bu dia di Mekah, di Madinah, nyamate mungkin. Tapi orang Arab enggak masalah, dia enggak makan nasi, roti ataupun hanya lauk pauk, hanya pejo sia tok pejo sia kameng, sia lumo, daging ayam, tapi bisa menjadi makanan pokoknya. Itu kebiasaan. Kebiasaan Nabi berbeda dengan kebiasaan kita. Sunnah Nabi itu beda dengan sunnah kita. Maka ulama-ulama dalam mengartikan sunnah itu bukan semuanya ibadah. Bisa berarti sunnah itu tradisi. Sehingga dalam hadis ada istilah sunnah hasanah, ada sunnah sayyah. Menyata pegah, kalau kita mengatakan sunnah itu semua ibadah, semua baik, berarti apakah ada sunnah sayyah? Makanya sunnah itu bukan berarti, bukan selamanya bermana ibadah, bukan bermana sunnah. Bisa bermana tradisi, kebiasaan. Kebiasaan yang baik dikatakan sunnah hasanah, kebiasaan yang tidak baik dikatakan sunnah sayyah. Sedangkan sunnah secara umum itu nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sunnah yang baik, sunnah hasanah. Adakala sudah ada tata caranya, adakala belum ada. Maka ini yang mengontrol syariat, yang mengontrol agama, maka perlu kepada ilmu. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang terhormat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kembali kita mencoba memperbaiki diri kita, bermuhasabah lebih-lebih di bulan yang berkah ini, bulan Muharram, sempena Asyura, sempena bulan berkah. Semoga Allah memberkati umur kita, memberkati amal ibadah kita, dan memberikan rezeki kepada kita, rezeki di dunia dan juga rezeki di akhirat, selama kita berada dalam syariah, dalam tuntunan Rasulullah, dalam tuntunan agama. Insyaallah Allah akan sentiasa meridhai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Toto masih barengan aku Michael, masih di sepada kita pagi ini dia untuk di hari Sabtu 27 Juni 2026. Dan tentunya di suasana yang sempat diguyur hujan juga ya kemarin, dari kemarin sore tadi malam dan ini tadi pagi juga ada beberapa ya. Mudah-mudahan masih semangat karena mungkin masih ada juga yang harus beraktivitas di hari Sabtu ini. Tapi kalau yang lagi libur ya bisa memanfaatkan waktu libur dengan baik ya, mungkin dengan melakukan hal-hal yang gak sempat dilakukan sebelumnya, dan juga bisa berkumpul bareng keluarga dan sanak saudara dan teman terdekat juga.

0: dengan penataan daerah pemilihan dapil DPR Aceh Singkil dan Kota Sebelu Salatiga.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setir

0: berharap kami Korma Aceh berusaha dapat bersinergi untuk menyebarkan informasi terkait radio perjuangan di masa agresi militer dua Belanda tahun 1928 silam agar menjadi kenal dan dapat
1: sebagai
0: penjaga budaya nasional.
1: Alkisah.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pada!
2: Selamat pagi teman Produa! Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

World Cup 2026 ya, ada beberapa hasil pertandingan yang mungkin sudah sesuai prediksi, ada juga yang mungkin kejutan ya. Dan dini hari tadi ada pertandingan antara Norwegia versus Prancis ya, walaupun ini sebenarnya keduanya emang udah pasti lolos ke babak 32 besar, tapi pertandingan ini tetap harus biasa dijalankan karena ini menentukan siapa juara grup ya. Dan akhirnya Prancis bisa memenangkan pertandingan ini dengan skor telak 4-1 dan membuat mereka sementara jadi tim yang sempurna ya, menyapu bersih 3 pertandingan awal di 3 di apa babak penyisihan grup dengan 9 poin tentunya. Dan di pertandingan lain ada Norwegia versus ada Senegal versus Irak yang akhirnya kali ini Senegal bisa memenangkan pertandingan ya, setelah sebelumnya kalah sama Prancis dan juga kalah sama Norwegia. Dan Senegal akhirnya ada sedikit harapan ya, bisa lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik, tapi tetap harus menunggu hasil pertandingan lainnya ya, karena dari 12 grup peringkat 3 terbaik itu hanya akan diambil 8 tim saja untuk melaju ke babak 32 besar.